0: Jika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial, hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, No. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Smacker!

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
3: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
4: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
3: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
4: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
3: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
4: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro2, saatnya kita informasi cuaca ya barengan sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung nih bersama Prakirawan Arin dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo Kak Arin, selamat pagi.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Baik, boleh langsung info cuacanya aja nih Kak.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro2 semuanya.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: kedua, selamat pagi. Masih barengan sama Sabrina. Dan seperti biasa ya, Sabrina bilang kalau jam 9 kita bakalan ada ngobrol pagi barengan sama Said.
1: Halo.
0: Nah. Said.
1: Iya.
0: Kita bahas moderasi beragama lagi nih.
1: Betul, Said. Lagi dan lagi.
0: Lagi dan lagi ya. Nah, kalau misalnya yang kalau misalnya kemarin kan kita bahas putaran agama gitu ya. Nah, kalau bermoderasi di kalau misalnya bermoderasi di media sosial itu gimana menurut kamu?
1: Kalau di media sosial ya, menurut aku kan di media sosial nggak cuma agama kan ya. Nah, kalau menurut aku itu lebih ke menghargai pendapat sesama aja sih.
0: Okay.
1: Karena media sosial kan banyak kan kak. Misal kayak seorang ngebikin opini tentang suatu film yang dia suka, ataupun anime ataupun game. Nah itu kita bermoderasinya ya kita oh selera dia gitu. Jadi ya biarkan aja, biarin aja gitu. Kecuali emang kayak ini nih emang ngembrukan gitu. Cuman kan balik lagi selera. Itu sih kalau menurut aku kak.
0: Intinya ya tetap harus menghargai sesama gitu loh.
1: Betul.
0: Kayak maupun pendapat dia A atau B atau C gitu. Namanya kita Indonesia ya, pasti banyak juga orangnya. Namanya di dunia ya Said ya.
1: Betul.
0: Jadi apapun supaya kita bisa hidup beriringan nih sama orang lain, kita harus saling menghargai.
1: Iya, cuman tau gak, padahal kenapa kan orang-orang kadang sudah sadar nih kan kalau saling menghargai atau apa, apalagi di media sosial kan kak. Cuman sekarang ini kayak lagi rame gitu, kayak tau kakak tau Clipper gak sih?
0: Iya tahu.
1: Nah Clipper teman-teman Pro 2 mungkin pasti pernah ngeliat kontennya. Clipper, cuman gak tahu ya ini Clipper. Clipper itu kayak awalnya video panjang teman-teman, nah terus dipotong. Nah biasanya Clipper-Clipper ini apalagi kan, nah kan kak di di game kan kak, aku lumayan suka
0: Winda.
1: Bukan. Ngikutin e-sport kak.
0: Oh iya, oke.
1: E-sportnya okay, Mobile Legends. E-sport tuh teman-teman berdua istilahnya kayak kompetisinya lah. Nah itu ada di situ live streamernya juga kan kak. Nah biasanya dia itu nganggepin ke sesuatu, padahal dia ini benar aja. Cuman Clipper ini kayak tau lah,
0: motong kan.
1: Iya motong.
0: Nah, jadi kesannya tuh kayak menggiring opini.
1: Nah betul, menggiring opini. Dan kayak kalau orang awam yang emang jarang, kayak jarang scroll sosmed gitu, ngeliat ini ternyata gini dia ini.
0: Iya.
1: Nah, itu sih yang
0: terus
1: bahaya.
0: Malah jadinya ngehujat orang itu.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Kalau sebenarnya dia tuh ngomong panjang, dipotong jadi setengah.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya inilah, jadi kayaknya jatuhnya mungkin dia ngejelekin or something gitu.
1: Betul.
0: Nah iya benar banget nih teman Pro 2 ya, apalagi kalau misalnya sekarang tuh, apalagi kalau Winda.
1: Iya.
0: Aku kan suka Winda. Terus kadang tuh nonton Winda kan, terus pas lihat Winda di TikTok tuh kok kayak perasaan dia kayak gini, komen tuh pada ngejelekin dia gitu kan. Padahal sebenarnya nggak gitu kenyataannya.
1: Setuju sih. Winda main sering sih dia
0: kena. Winda. Kenapa ya Winda?
1: Mungkin karena kalau menurut aku sih kak, karena dia udah besar banget kan.
0: Bener sih, setuju
1: aku sih. Aku waktu itu inget banget mulai nonton Winda itu 2023 atau 2024 gitu.
0: Aku udah emang fans banget sih.
1: Iya, cuman aku nggak ngikutin, cuman tahu gitu.
0: Iya, iya dia emang banyak banget Clippernya.
1: Clippernya.
0: Bocil Clipper ya kalau.
1: Iya bocil Clipper. Cuman ya itu banyak kalau di komen-komen TikTok itu mereka Clipper lapar gitu.
0: Iya.
1: Emang nyari
0: view.
1: Iya viewnya.
0: Iya nyari engagement.
1: Iya engagementnya.
0: Nah itu kalau di media sosial ya. Said ya, tapi kalau misalnya kita nih kan Indonesia ya Said, pasti ada politiknya juga nih.
1: Betul.
0: Menurut aku ya moderasi itu harus ada juga di politik.
1: Apakah tadi?
0: Bermoderasi.
1: Oh ya, betul.
0: Karena
1: betul-betul
0: kan,
1: banget sih kak.
0: Iya, kita tuh kan demokrasi juga kan.
1: Iya betul.
0: Iya demokrasi kan.
1: Betul.
0: Nah jadi mau apapun pilihan kita, ya udah hargain sesama.
1: Iya betul sih? Banget sih.
0: Nah, apalagi kan kalau sekarang ya, kayaknya banyak banget isu-isu gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu yang membuat kita tuh jadi terpecah belah gitu.
1: Betul,
0: kan
1: betul.
0: Said, karena pilihanmu, pilihanmu, pilihanmu.
1: Iya.
0: Padahal semuanya sama aja.
1: Kalau kalau di politik kayaknya lebih anu sih, Kak. Mm-mm. Kayak lebih apa istilahnya, lebih
0: lebih
1: orang tuh lebih awam gitu.
0: Iya.
1: Karena orang tuh enggak ngerti gitu, Kak. Mm-mm. Mereka ngira kayak politik itu benar salah, padahal kan abu-abu kan, Kak. Iya, kita enggak bisa politik itu dinamis.
0: Iya, benar.
1: Tergantung kepentingan.
0: Benar.
1: Bahkan sih, tokoh yang kita sukai bisa aja mereka berpindah gitu.
0: Iya, benar, benar.
1: Bahkan aku pernah nih cerita dari temanku, enggak, Kak? Temanku. Mereka waktu kuliah, ini kuliah semester ini. Kalau kan enggak kelas kan, Kak? Mm-mm. Karena magang di daerah di sini. Nah, teman-temanku cerita kalau ada salah satu teman di kelas, mm-mm, dia itu kayak mengambil memberikan opini dia bahwasanya ini korupsi kayak udah banyak banget ini harus dimusnahkan, harus dibasmi gitu, kayak kayak seakan-akan ini salah harus dihilangkan, padahal nggak sesimpel itu kan, Kak.
0: Iya, benar.
1: Padahal yang penting itu sebenarnya kayak kalau berlawanan pendapat dari dia itu salah. Nah, padahal politik itu menurut aku ya, Kak, itu ya yang penting mengeluarkan pendapat masing-masing.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu Kak, ya, yang penting menyuarakan. Iya, itu sih.
0: Iya, nah, ya, mungkin ya pasti ada pro kontranya. Tapi ya namanya kita Indonesia dan namanya kita harus bermoderasi nih.
1: Betul.
0: Jadi ya mau apapun itu ya mungkin ada yang bisa dibicarakan, ada yang tidak.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Ya, sama kayak ya yang di sosial media itu ya, Said.
1: Betul, betul.
0: Yang kata kamu tadi apa? Yang mungkin ada orang tadi sebelum Clipper kita bahas apa ya?
1: Apa nih?
0: Lupa.
1: Beda pendapat atau?
0: Iya,
1: yang ngeluarin opini gitu.
0: Iya. Nah, mungkin ada yang enggak setuju, tapi ya sebagaimana bisa namanya bermoderasi harus kayak open minded.
1: Iya, betul.
0: Sama lain gitu enggak sih?
1: Betul, betul.
0: Iya,
1: betul,
0: kan,
1: betul.
0: Said.
1: Itu penting banget. Karena nah, masalahnya ada juga yang kayak sebenarnya kita kalau beda pendapat ya ya udah, beda pendapat mengkritik kan. Malah aku enggak sukanya itu kalau misalnya kayak di TikTok kan, kayak misal ngekritik seseorang gitu. Tiba-tiba buzzer.
0: Iya,
1: itu loh.
0: Itu sih.
1: Padahal kita misal menyukai seorang di politik, khususnya di politik ya. Ya kita justru harus ngekritik dong.
0: Iya.
1: Karena pasti ada kesalahan atau apa gitu. Nah, itu orang yang mungkin kurang ngerti ya. Kalau dia suka dengan sesuatu, wah dia enggak boleh salah. Enggak boleh dikritik atau apa gitu. Itu yang sulit sih, Kak.
0: Iya, itu sih yang masih aku lihat ya, yang masih banyaknya belum bermoderasi.
1: Betul, belum bermoderasi lah.
0: Ya, tapi ya Said ya, semoga kedepannya ya orang-orang tuh kan aku lihat makin kesini orang tuh makin open minded.
1: Iya, betul, syukurnya.
0: Jadi iya, syukurnya, dan semoga juga dengan ada banyaknya orang open minded itu bisa jadi bisa mengubah kita tuh lebih bermoderasi
1: betul, betul,
0: gitu.
1: Sih. Amin, amin.
0: Iya, itu aja sih kali ya Said ya.
1: Iya.
0: Nanti minggu depan kita ngobrol lagi. Tentang moderasi beragama
1: lagi ya.
0: Beragama. Oke, nama Pro 2 ya. Mungkin itu aja obrolan kita seputaran moderasi beragama. Nanti kita ketemu lagi ya Said minggu depan.
1: Betul.
0: Tentang bermoderasi juga nih. Tapi kan namanya moderasi banyak ya, enggak cuma beragama, mungkin
1: cuma beragama.
0: Iya, jadi stay tune terus sama Pro 2 di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Bye.
2: Akhirnya apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 edisi 12 Mei 2026. Berita yang pertama datang dari Nobody Love Case. Resmi rilis official trailer dan poster terbaru, di mana film ini menjadi proyek kolaborasi antara Onyx, Polago Pictures, Mingguni Cinema Cult, dan Kun Films bersama V Cinema Pictures. Kemudian ada Indonesia yang raih menjadi The Best Team Spirit pada Asian Pastry Cup 2026, yang mana menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Di mana dalam kompetisi ini tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, namun tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan sebagai The Best Team Spirit Award. Dan hal ini datang dari penyanyi The Weeknd yang akan segera gelar konser bertajuk House of Till Dawn, di mana tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Dan berdasarkan dari poster resmi, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye ini, di mana di tur ini akan dilakukan setelah Tokyo, dan konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yakni pada 26 dan 20 September 2026 mendatang. Demikian Info Pro 2, dan tentunya nantikan kembali Info Pro 2 berikutnya hanya di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bernyanyi satu lagu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Disiarkan langsung dari kawasan MH Husni Tamrin 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya. Masih sama Zuhal Alvis itu menemani kalian teman Pro 2 ya, nemenin kalian di Pro 2 Hitlist yang akan temenin kalian dari pukul 10 hingga 12 siang ya. Dan by the way, ini di jam-jam produktif, di jam-jam kerja kayak gini, nemenin kalian yang lagi berpergian atau lagi beraktivitas di luar ruangan dengan kendaraan gitu ya. Di sini Zuhal bakal bawain lagu-lagu terbaik dan juga informasi aktual buat teman Pro 2 semuanya, dan tentunya buat kalian semua di hari Selasa ini semoga tetap semangat dan juga menjalani hari dengan baik tentunya ya. Dan wow, tadi malam kayaknya Juhal habis begadang dan kayaknya sedikit ngantuk ini ya. Tapi yang namanya kewajiban ya kita harus lakukan gitu ya. By the way, teman Pro 2 yang mungkin hari ini tadi lewat di beberapa titik SPBU ya, sepertinya alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya, kalau sekarang sudah tidak antri lagi alias sudah berangsur kembali normal. Bahkan dari pagi jual lewat di SPBU Geobos gitu ya, itu benar-benar kosong, gak ada yang antri gitu ya, langsung secepat itu. Wow, alhamdulillah ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Zuhal mau puterin lagi lagu-lagu terbaik. Tentunya tetap stay tune aja, kita kasih lagu-lagu yang bakal menemani kamu di siang hari ini. Kita bakal puterin Ada Batas Senja, Kemana Kita Hari Ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu dari Twice, Up to You, yang hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Dan ngomongin para idol group dari Korea nih, kali ini Juhal mau bawa informasi dari salah satu girl group yang juga menjadi salah satu apa ya, girl group yang paling diantisipasi, paling disukain mungkin ya, dan juga punya fanbase yang cukup besar gitu ya. Salah satunya adalah Baby Monster yang katanya siap-siap bakal hadir di Indonesia lewat konser KUM ya di Jakarta. Dan girl group Baby Monster dipastikan akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser dalam rangkaian tur dunia KUM yang menjadi salah satu kota yang termasuk dalam daftar tur Asia dan Oceania tersebut. Dan berdasarkan poster tersebut yang resmi, konser Baby Monster di Jakarta akan digelar pada 17 Oktober 2026 di Istora Senayan. Dan pengumuman tersebut langsung disambut oleh antusias para fans ya. Dan tur dunia KUM akan dibuka di Seoul, Korea Selatan pada 20 hingga 28 Juni. Setelah itu grup asuhan YG Entertainment tersebut akan melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang. Dan selain di Jakarta, Baby Monster juga akan dijadwalkan tampil di Manila, Makau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, hingga rangkaian tur juga akan ke Auckland, Melbourne, Sydney hingga Hong Kong. Jadi buat kamu yang pengen banget ngelihat gimana performance dari Baby Monster secara real life dan langsung gitu ya, mungkin meet up, signing dan lain-lain, langsung aja deh ya, ikutin dan pesen tiketnya kali ya. Dan teman Prado, Juhal juga mau bawain informasi nih ya, gak cuman tentang konser Baby Monster aja, tapi Juhal juga mau kasih informasi nih ya dari Kemenkes yang ingatkan gangguan serius nih ya, atau gejala medis akibat infeksi hantavirus. Jadi beberapa waktu terakhir ini benar-benar berita benar-benar lagi dipenuhin banget ya sama berbagai apa ya, berbagai informasi mengenai hantavirus. Dan ini awal mulanya terjadi di cruise ship alias di kapal pesiar gitu ya, yang mana baru aja melakukan perjalanan keliling dunia gitu ya, dan ternyata salah satu dari pengunjung itu ada yang meninggal dunia dan ternyata diindikasi terkena virus, dan virus tersebut adalah hantavirus. Nah, dan untuk teman Pro 2 juga nih ya, boleh baca informasi lengkap tentang hantavirus ini di kanal berita rri.co.id untuk informasi selengkapnya dan tahu kira-kira ciri-ciri dan juga gejala apa aja yang ada dari hantavirus ini. Dan buat teman Pro 2, jangan panik juga gitu ya kalau memang terjadi sesuatu yang mungkin kalian nggak tahu beneran atau enggaknya, karena untuk gejalanya sendiri ini boleh terbilang cukup umum ya, kayak demam, sakit kepala, nyeri badan, tubuh terasa lemas, dan juga kondisi tubuh yang menguning. Jadi untuk benar-benar tahu kondisi kalian itu gimana ya, kalian harus benar-benar cek dan juga selalu pastikan, dan jangan menjudge diri sendiri atau menilai diri sendiri, oh aku ternyata sakit ini, nah itu belum tentu, harus dibawa ke dokter atau spesialisnya ya. Dan ini juga ada masuk di siang ini ya, di Pro 2 Hitlist ada yang minta lagu juga sama Zuhal ya, dari Mas Teo yang ada di Magelang, mau request lagu Kacamatanya dari Afgan. Oke, kita siapin lagunya. Dan buat teman Pro 2 di siang hari ini, semoga beraktivitas dengan lancar, kabarnya sehat, dan juga bisa apa ya, bisa terus ikut seru-seruan bareng sama Zuhal di sini ya, karena Zuhal bakal temenin kalian sampai nanti jam 3 sore tentunya di 9 2,4 RRI Pro 2 Palangkaraya. Kita puterin ada Kacamata.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

90,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Zuhal Alif di sini temenin kalian, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini ya teman Pro 2, Zuhal lagi-lagi mau bawa informasi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Kali ini buat kalian yang gamers ataupun juga sering nonton pertandingan salah satu apa ya, game MOBA online yang kayaknya gak usah ditanyain terkenal apa enggaknya, karena banyak banget pemainnya di Indonesia, banyak banget juga fansnya di Indonesia, pasti udah gak asing sama yang namanya MPL gitu ya. Dan ya kita tahu di MPL tuh banyak banget jagoan-jagoannya, banyak banget juga player-player yang oke gitu ya, player-player yang good gitu ya. Dan aku tahu juga sih teman Pro 2, kalau misalnya dalam MPL itu pasti ya namanya sebuah persaingan gitu ya, ketat banget, dan juga pasti persaingannya luar biasa berat gitu ya. Nah kali ini berita yang kurang mengenakan gitu ya, kurang apa ya, kurang sedap gitu ya, datang dari para pemain RRQ Hoshi gitu ya, salah satu tim kuat dari Mobile Legends yang dulu mungkin boleh dibilang salah satu dari tim terkuat nya Indonesia, yang juga mungkin berkali-kali juga lolos ke ajang internasional. Tapi ya pada kesempatan atau season ke-17 ini, RRQ Hoshi dipastikan gagal melaju ke babak playoff. Wah, sayang banget nih ya. Jadi buat RRQ Kingdom ya, buat para fansnya RRQ, gimana nih, kenapa nih bisa sampai gak lolos gitu ya. Jadi RRQ Hoshi ini dipastikan tidak bisa mengikuti playoff di season 17 ini, karena di regular season sendiri mereka bermain dengan performa yang boleh dibilang cukup buruk gitu ya, dan berada di peringkat ke-9 klasemen sementara hingga pekan ke-7. Dan RRQ Hoshi hanya meraih 1 kemenangan dari total 12 pertandingan yang sudah dijalani, dan tentu ini menjadi salah satu apa ya, hal yang cukup berat buat tim RRQ. Dan ini juga membuat apa ya, sebuah pertanyaan gitu ya, kalau bahwasanya dulu RRQ yang menjadi salah satu tim yang paling disegani, yang paling ditakuti gitu ya, ini tiba-tiba terpuruk jauh banget gitu ya ke dasar klasemen. Wah, apa nih yang terjadi dengan RRQ Hoshi ya? Dan mungkin gak cuman aku atau kamu aja yang penasaran dan bertanya-tanya dengan performanya, karena RRQ sendiri itu bukan tim baru ya, tim yang juga udah lama banget, bahkan boleh dibilang salah satu sepuhnya juga, tapi ternyata masih bisa menimpa atau mendapat boleh dibilang kekalahan yang cukup menyakitkan juga gitu ya. Dan buat teman-teman yang juga dukung RRQ Hoshi, kita tetap dukung aja gitu ya, dan semoga di next season bisa main dengan lebih baik lagi, dan juga bisa masuk playoff dan ngasih pertandingan dan penampilan yang terbaik tentunya ya. Dan kali ini aku mau puterin lagunya dari siapa nih, ada yang masuk dan bergabung bersama Zuhal dari Utopia ya, yang kita akan putarkan buat teman Pro 2 ya. Dan lagunya adalah yang judulnya apa nih, Rasa Indah Ini. Oke, Zuhal akan putarkan Rasa Indah Ini dari Utopia untuk menemani teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja, Zuhal bakal terus di sini temenin kalian sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit psikologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

92,4 RIB Karya Teman Terbaik. Kamu masih bareng sama Zuhal Alif is here ya, temenin kalian dari kawasan MH Husni Tamrin RRI Palangkaraya. Dan baru saja lagu dari The Mood ya, Play and Flow and K Tranda yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Teman Pro 2 Jual mau kasih informasi tentang Met Gala yang kayak berseliweran terus gitu ya di FYP gitu ya, atau di HP gitu ya, dimana kali ini di sosial media rame banget ya tentang kostum ataupun para artis-artis yang hadir ke Met Gala. Jadi Met Gala ini ya kayak semacam acara amalnya gitu, acara donation gitu yang diadakan oleh salah satu ya orang yang kayaknya tuh into banget sama fashion. Nah, dan tahun ini ternyata The Custom Institute The Metropolitan Museum of Art ini dipilih menjadi venue atau tempat penyelenggaraannya. Karena kayak dari The Art aja nih udah mewakili tema besar Met Gala tahun ini, ya ini The Custom Art gitu ya. Jadi ini kayaknya menggambarkan banget kalau Met Gala ini benar-benar into banget sama yang namanya seni dan juga fashion gitu ya. Karena semua dana yang didapat dari Met Gala ini bakal disumbangkan buat perkuliahan, buat pengembangan industri fashion, dan juga riset-riset yang pokoknya berkaitan erat banget sama ya fashion lah kayak gitu ya. Dan dilansir dari laman resmi Met Gala Museum, koleksi tersebut menghadirkan beragam pakaian dari aksesori untuk pria hingga wanita serta anak-anak sejak abad ke-15 hingga era modern. Kebayang banget gak sih? Udah dari dulu sampai sekarang semuanya disimpan rapat ya, disimpan jadi salah satu mungkin perkembangan penting dan juga referensi penting di fashion seluruh dunia. Kebayang gak sih gimana kerennya tempat ini ya. Dan ruang Custom Institute yang telah diperbaharui kembali dibuka di Mei 2014 setelah menjalani renovasi selama 2 tahun penuh, dan pembukaan tersebut menjadi peluncuran Anna Wintour Custom Center dengan pameran bertajuk Charles James Beyond the Fashion. Dan kelompok ini mencakup Lizzie and Jonathan Tisch Gallery sebagai ruang utama dengan desain fleksibel untuk berbagai kebutuhan pameran. Fasilitas tersebut dilengkapi teknologi video, suara, dan sistem nirkabel untuk mendukung pengalaman visual pengunjung secara maksimal. Dan selain itu terdapat Carl and Iris Barrel Apparel Gallery yang berfungsi membantu pengunjung memahami pameran Custom Institute secara menyeluruh. Dan di balik layar tersedia laboratorium konservasi custom modern yang menjaga kualitas koleksi bersejarah tersebut. Wah, menarik banget ya. Buat kalian-kalian yang suka berfashion gitu, yang beroutfit, yang well-dressed banget anaknya, kayaknya ini jadi salah satu wishlist banget gak sih untuk datang ke tempatnya Mbak Anna Wintour ini ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Juhal masih akan temenin kalian tentunya dengan sajian informasi dan juga berbagai keseruan lainnya. So tetap stay tune aja di RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Buku novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup, dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman

Mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih bareng sama Zuhal di sini, teman Pro 2. Ya, nemenin kalian yang lagi di jalan dan aktivitas di hari ini. Zuhal masih bawain informasi dan juga berbagai lagu terbaik di Pro 2 Hitlist yang siap nemenin hari-hari kamu, teman Pro 2 ya. Gimana nih hari ini ya? Jujur sedikit tadi pagi sedikit berasa sedikit shock gitu ya. Di hari Selasa, entah kenapa, mungkin tadi malam karena tidur yang kurang tepat. Tapi menurut aku emang ternyata tidur itu ngaruh banget ya, teman Bro, sama aktivitas besok harinya. Jadi kalau kita mau beraktivitas malamnya itu kurang istirahat atau tidur, pasti berasa juga di kerjaan kita di hari berikutnya. Nah, buat kalian yang suka begadang dan susah tidur alias insomnia, ya kalian harus tahu nih, nemuin caranya gimana bisa tidur ya. Sampai sekarang sebenarnya menurut aku cara efektifnya adalah menjauhkan diri dari gadget, smartphone ya. Karena ketika kita deket sama gadget ataupun smartphone, itu rasanya kayak gak ada berhentinya pengen buka sosial media. Apalagi doom scrolling gitu ya, buka-buka TikTok, buka-buka Reels, dan akhirnya kita terjebak gitu ya di situ, kayak terhisap dan ngebuat kita kayak nggak bisa stopnya, gimana kayak gitu ya. Itulah yang menjadi salah satu apa ya, hal yang mau nggak mau ya harus bisa batasin sama diri kita sendiri ya. Karena kalau kita nggak bisa ngebatasin ya, pastinya kita akan terus berkelanjutan, kita bakal terus menuhin apa ya, dopamin yang pengen kita dapetin dari buka sosmed kayak gitu ya. Dan teman Pro 2 ini juga mau bawain informasi di mana ya, ini Rizky Rizwan Fadilah alias adiknya dari si Enjan gitu ya, alias adiknya dari Rizky Febian, ini baru aja rilis lagu yang berkolaborasi sama Mahalini alias sama kakak iparnya. Seru banget gak sih, satu keluarga musisi semua gitu ya. Dimana mereka ngerilis satu buah lagu single berjudul Seketika ya. Mungkin ini lagu juga kebikin seketika aja, gak direncanain ya, tiba-tiba jadi aja gitu ya. Tapi menarik banget ya, kenapa? Karena ini kalau kata aku kayak wow. Ini satu keluarga ya, bahkan sampai ke kakak iparnya juga tuh jago nyanyi semua gitu ya. Emang suaranya tuh bagus dan enak banget ya. Buat kalian yang penasaran, nanti juga bakal puterin lagunya Mahalini, Rizwan Fadil, dan R&B Boys dengan lagu R&B berjudul Seketikanya. Dan video klipnya juga sudah tersedia sih di sosial media kamu. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, nanti juga bakal puterin. Tapi habis ini kita puterin dulu ada lagu darinya Naikila gitu ya, yang judulnya Raga. Cocok banget nih buat aku yang raganya di sini tapi jiwanya kayaknya pengen tidur gitu ya.

Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: It's not United.

Teman-teman berdua, masih bareng sama Zuhal Alif di sini temenin kalian. Gak kerasa udah masuk ke 12 lewat 20 waktu Indonesia Barat yang menemani kalian dari pukul 10 tadi, masih sama Zuhal tentunya. Nah, Zuhal bawain informasi yang menarik banget ya di siang hari ini. Kalau tadi Zuhal udah bawain salah satu lagu ya yang dibuat sama menurut aku keluarga seniman yang semuanya bagus-bagus gitu ya. Mulai dari ayah deh, ada Sule gitu ya. Terus juga ada Rizky Febian, terus Njan juga, dan Mahalini ya. Ini semuanya kayaknya emang keluarga penyanyi deh nantinya ya. Paling-paling keren banget ya. Dan kali ini Zuhal juga mau ngomongin ini tentang salah satu film garapan anak bangsa juga, darinya Mas Joko Anwar ya, yang mana di 25 hari penayangannya akhirnya tembus ke 3 juta penonton. Wow, film yang digadang-gadang jadi salah satu film horor Indonesia yang bahkan lisensinya dibeli oleh 84 negara, kini memperoleh 3 juta penayangan di 25 hari kerja gitu ya. Dan kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosial, di mana mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penonton yang terus memberikan dukungan dalam film tersebut. Pencapaian ini merupakan tren positif film tersebut sejak awal penayangan, di mana Ghost in the Shell yang sukses menembus 2 juta penonton dalam waktu 3 hari kini sudah mencapai 3 juta penonton ya. Selain itu, di dalam negeri Ghost in the Shell juga dijadwalkan tayang di 86 negara ya. Film tersebut bahkan juga menjalani pemutaran perdana di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026, dan sejumlah aktor ternama turut membintangi film tersebut seperti Abimana, kemudian juga ada Aming, Arswendi Bening Suara, kemudian juga ada Bron Plare, dan juga hadir Lukman Sardi serta Andy Arfian, kemudian ada Danang Suryonugoro, Yoga Pertama, dan juga Mike Lakok. Dan cerita film berlatar di lapas fiktif bernama Labuhan Angsana, di mana para narapidana hidup di bawah tekanan hingga situasi yang sulit dan kehadiran sosok misterius ya. Buat kalian yang udah nonton, gimana nih film Ghost in the Shell, layak nggak untuk menjadi salah satu film horror in this year gitu ya, atau film untuk jadi GOAT-nya di tahun ini ya, untuk jadi MVP-nya di tahun ini. Gimana nih film Ghost in the Shell, apakah B aja atau malah emang ini peak banget gitu ya, absolute cinema kalau kata orang-orang ya. Dan teman Pro 2, Zuhal masih bakal temenin kamu sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pokoknya tetap stay tune aja, Zuhal siapin informasi yang menarik banget. Karena kali ini ada salah satu garapan film yang mungkin namanya udah gak asing di telinga kalian, apalagi dari COVID kemarin, yakni Money Heist. So buat teman kalian yang penasaran ataupun juga mau dengerin juga gitu ya, ini ada salah satu film yang kayaknya bakal jadi project lanjutan dari Money Heist ya. So buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, Zuhal masih di sini dan tetap temenin kamu. Jangan beranjak dari rumah dengar kamu dan terus hati-hati di jalan. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Tentunya bareng sama aku. Kita puterin ada Agnes Mo dengan Get Loose. Get loose.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baru aja lagu darinya, Naf terus berlari mengejar mimpi ya. Waduh, kalau ngomongin lagu ini keingetan jadinya sama salah satu apa ya, salah satu orang yang kayaknya punya karya yang luar biasa, bahkan sampai mati pun masih terkenang gitu ya karyanya. Berlari mengejar mimpi ini kayak salah satu The Legend of Living Legend, gak living juga sih, The Legend of Michael Jackson ya, yang mana tiba-tiba karyanya ataupun album-albumnya kembali melojak di berbagai chart music ya, di mana album-album Michael Jackson ini kembali puncaki chart musik Inggris berkat film biopiknya, yakni Michael. Jadi film yang menceritakan tentang perjalanan dan juga Michael Jackson di dunia hiburan atau di entertain ini membuat karya-karyanya kembali mendapat lonjakan yang luar biasa dan kembali dinikmati, didengar oleh banyak penggemarnya ya. Dan walaupun sudah lama meninggal dunia ya, Michael Jackson the King of Pop ini masih punya apa ya, taring yang cukup tajam gitu di industri musik, bahkan hingga saat ini juga masih terkenang dengan karya-karyanya yang luar biasa banget ya. Dan buat teman Pro 2 yang penasaran dengan salah satu lagunya, aku mau puterin ada Michael Never So Feel Good ya, Michael Jackson yang akan temani kamu di siang hari ini. Dan untuk informasi lengkapnya tentang biopik Michael Jackson nanti aku bakal bacain lengkapnya habis yang satu ini, tapi yang pasti karya-karyanya emang gak pernah mati.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Ih, kok bau busuk?
2: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
3: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

92,4 tadi Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal di sini, teman Pro 2. Ya enggak kerasa udah masuk ke jam 1, kita mau bawain informasi hiburan untuk teman Pro 2. Kalau tadi ada banyak banget ya informasi Zuhal bawain. Mulai dari informasi tentang Michael Jackson yang lagunya lagi-lagi masuk hit list ya. Setelah lama mungkin absen ya, tapi kok tiba-tiba diam-diam dia merajai chart music Inggris nih. Kayaknya suatu pergerakan yang enggak kebaca banget ya. Dan di siang hari ini teman Pro 2, Zuhal mau bawain informasi yang lumayan banyak ya. Ada informasi dari jam 1 ini, kita akan hadirkan informasi seputar info olahraga untuk teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, kita mau bacain beberapa berita menarik dari sektor olahraga. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune bareng sama aku bakal bawain beberapa info menarik dari dunia olahraga.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Via, ayo. Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal Alif di sini bawain berita olahraga di pukul 1 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 Zuhal mau bacain beberapa deretan update dari dunia olahraga yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Nah, berhubung kita mendekati sama yang namanya pesta bola alias Piala Dunia 2026, kayaknya teman Pro 2 harus tahu deh di mana aja sih lokasi dari stadion ya dari Piala Dunia 2026 yang nanti akan dihadiri oleh 48 tim peserta ya. Jadi untuk tahun ini Piala Dunia yang menjadi salah satu edisi terbesar dalam sejarah turnamen sepak bola dunia, di mana untuk pertama kalinya ajang 4 tahun tersebut diikuti oleh 48 negara peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni ada Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan laga pembuka dan penutup di 2 negara berbeda. Laga pembuka akan digelar di Stadion Etza Meksiko pada 11 Juni, sementara partai final akan dimainkan di MetLife Stadium atau New York, New Jersey pada tanggal 19 Juli 2026. Sebanyak 16 stadion telah dipilih FIFA untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia 2026 dan jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sejak Piala 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Di Kanada pertandingan akan digelar dua stadion, yakni BMO Field yang akan dikenal dengan Toronto Stadium serta BC Place di Vancouver. Sementara di Meksiko tiga stadion dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah, yakni Stadion Estadio Azteca, ada Estadio Akron dan Estadio BBVA. Dan Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah stadion terbanyak di Piala Dunia 2026 dengan total 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar yang akan digunakan selama Piala Dunia. Beberapa stadion yang akan digunakan antaranya ada Mercedes-Benz Stadium, Gillette Stadium, AT&T Stadium, NRG Stadium, selain itu ada pula Arrowhead Stadium, SoFi Stadium, Hard Rock Stadium, serta Lincoln Financial Field. Dan venue lainnya meliputi Levi's Stadium, Lumen Field, serta MetLife Stadium atau New Jersey Stadium yang akan menjadi lokasi partai final. Dan Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dalam sejarah sepak bola dunia, dan tiga negara tuan rumah serta 48 peserta juga membuat persaingan semakin seru dan kompetitif. Bayangin aja nih ya, yang biasanya cuma satu negara, ini tiga negara, ada tiga negara tuan rumah dengan 11 stadion yang artinya banyak banget. Dan buat kamu yang suka jalan-jalan sambil pengen nonton Piala Dunia, ini jadi kesempatan sekaligus momen yang langka banget, karena biasanya ya kalau ngomongin sepak bola satu negara, dan ini kayaknya bakal super duper besar dan super duper ramai. Nah, kira-kira siapa yang jadi favorit kamu di perhelatan Piala Dunia tahun ini ya? Kalau Zuhal sih masih pegang sepertinya Prancis akan menjadi salah satu juara di tahun ini, we don't know ya. Dan buat teman Pro 2 nih, Zuhal kali ini juga bawain informasi dari sepak bola, di mana pertandingan malam tadi dari Napoli yang membungkam Bolgana di 2-3. Dan Napoli kalah dramatis 3-2 dari Bolgana di kandang sendiri dan Stadion Diego Armando Maradona. Di 12 Mei menjadi gol kemenangan Bolgana dicetak oleh Jonathan Rowe di menit terakhir. Bolgana unggul lebih dulu lewat Federico Bernardi yang di mana di menit ke-10 melakukan tembakan dan Juan Miranda membentur tiang. Namun membuat Napoli tertinggal 0-2 hingga Scott McTominay buat peluang emas di menit 30, tapi sundulannya melenceng dan Bolgana mendapat penalti setelah Miranda dilanggar Giovanni di Lorenzo. Riccardo Orsini sukses menjalankan tugasnya di menit ke-34 dengan skor 2-0. Dan di masa injury time babak pertama, Lorenzo memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Hingga masuki babak kedua, Rasmus Højlund memberikan assist kepada Alisson Santos yang langsung menyamakan kedudukan di menit ke-48 menjadi 22. Namun sayang, Jonathan Rowe menjadi pahlawan Bolgana dengan gol akrobatiknya di injury time langsung mengakhiri Napoli dengan skor akhir 2-3 di kandang sendiri. Dan kekalahan ini menjadikan Napoli di peringkat kedua dan
unggul 3 poin dari AS Roma di peringkat kelima, dan laga tersisa Napoli wajib menang lawan Pisa yang sudah terdegradasi. Wah, emang kalau nonton bola tuh kayak gini sih, seru nih ya. Di menit-menit terakhir dikira imbang, eh taunya ada aja gebrakan-gebrakannya ya. Dan buat teman Pro 2 Johan, masih akan temenin kamu, masih ada berita dari Barcelona dan juga NPC yang akan hadir di ruang dengan kamu, tentunya masih sama aku di sini. So tetap saya tune aja, Johan akan kembali setelah yang satu ini.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ratu para idol dari JKT48 temani kita dilepas pukul 13:43 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya dari dunia olahraga teman Pro 2, Juhal mau bawain dari WOSPAC ya, Barcelona resmi hadir dan buka peluang talenta Indonesia ke Eropa. Jadi World Sport Academy Barcelona Representative Office Indonesia resmi diluncurkan di Mini Soccer Pendekar Gozon Cibis Park, Jakarta Selatan. Di mana peluncuran tersebut mengusung tema jembatan mengantar mereka jadi hebat. Di mana ya World Sport Academy ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan sepak bola ya, apalagi mereka yang ingin berkarir di usia dini di nasional hingga internasional. Di mana program ini fokus memberikan pendampingan bagi atlet muda agar mampu bersaing di level internasional. Dan program tersebut juga memberikan pengalaman bertanding ala pemain Eropa bagi talenta muda Indonesia, dan para peserta nantinya akan berlatih bersama pelatih berlisensi UEFA Pro di Spanyol. Dan selain latihan intensif, para pemain pemuda juga mendapat kesempatan untuk mengikuti kompetisi resmi bersama klub lokal Barcelona. Wow, kebayang banget ya buat yang pengen jadi atlet dan sekolah bola gitu, ini kelas internasional sudah ada, mungkin bisa dikirim gitu ya, bisa jadi salah satu lompatan ke jenjang karir yang jauh lebih tinggi ya. Berikutnya ada NPC Indonesia yang apresiasi pelatih penggerak olahraga disabilitas ya. Di mana NPC Indonesia mengapresiasi program pelatih penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional, di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Dan acara ini mengundang ratusan peserta terpilih di berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPI serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi yang berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah, dan seluruh pelatih merupakan bagian dan pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung selama 3 hari. Teman Pro 2, Juhal akhiri dulu ya dari berita NPC dari Paralimpiade ini gitu ya, pada kesempatan di siang hari ini untuk informasi olahraga. Selain ini Zuhal bakal hadirkan untuk kamu informasi lainnya, dan kita akan bahas nih selain info olahraga, kita mau bawa info hiburan untuk teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih sama Zuhal di sini. Kita bakal puterin ada lagu dari Tiara Andini, Aduh Bola Mata. Kalau tadi Aduh Bola, ini Aduh Bola Mata ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan. Soal keberanian untuk tidak bergantung. Soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: keindahan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai Pro 2, teman terbaik kamu, masih bareng sama Zuhal Alif di sini temenin kalian, teman Pro 2 di penghujung akhir waktu di pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Zuhal masih hadirkan informasi hiburan buat teman Pro 2 nih ya. Buat kamu yang suka banget sama salah satu serial TV yang mungkin kemarin waktu corona atau covid pandemi kamu tonton, ada Money Heist yang katanya udah mengumumkan project barunya lewat Netflix tentunya ya. Dan Netflix resmi mengungkapkan kelanjutan semesta dari Money Heist yang merupakan proyek terbaru yang katanya masih dirahasiakan. Tapi pengumuman tersebut di bagian dapat video singkat yang menegaskan bahwa kisah dari franchise populer karya Alex Piana itu belum berakhir. Dan dalam video berasi 1 menit diunggah tulisan "The revolution isn't over yet" katanya, atau revolusi belum berakhir. Dan video tersebut juga memberi petunjuk bahwa babak baru dari franchise Money Heist akan segera hadir. Dan Netflix belum mengungkapkan secara detail apa kelanjutan proyek tersebut, tapi ya yang pasti ini bisa jadi kelanjutan season 6 yang benar-benar mungkin ya sangat dinanti-nanti sama para fans yang udah ngikutin dari awal ceritanya kemarin ya. Dan kayaknya ini bakar

Tapi ini juga ada salah satu legenda ya yang masih ada sampai sekarang, grup grup band kali ya, grup band ya, grup musik pop legendaris asal Irlandia, yakni Westlife, yang masih eksis hingga 2 dekade. Dan kayaknya ya Westlife bakal lanjut sebuah konser di Indonesia lagi, di mana grup musik legendaris asal Irlandia Westlife beranggotaan Kian, Egan, Marcus dan juga Nicky dan juga Shane akan menjadikan mereka salah satu grup musik yang paling ikonik sepanjang masa. Dengan debutnya sejak April 1999, eksistensi mereka tetap terjaga hingga 2 dekade lebih, dan nama besar mereka seolah tidak pernah pudar ditelan zaman bagi para penggemar. Nah, mulai dari panggung sekolah, lagu-lagu mereka ini menjadi awal mula karir mereka dan mulai dikenal oleh banyak masyarakat, hingga akhirnya ada pergantian nama dan juga personel, tapi akhirnya tetap menjadi salah satu yang memorable ya. Mulai dari IU ya, mengalami perubahan besar setelah 3 personel awalnya ini berganti atau diminta keluar, kemudian barulah mereka menjadi Westside ya, kemudian berganti menjadi Westlife karena alasan hak paten nama band lain. Dan mengawali karirnya mereka sempat menjadi penampil pembuka di konser Backstreet Boys dan juga tur bersama Boyzone, dan mereka akhirnya mendapati puncak kejayaan hingga mendominasi tangga lagu dengan perdana bertajuk Swear It's Again pada tahun 1999, yang langsung merajai tangga lagu legendaris Inggris dan Irlandia, dan I Have a Dream hingga single ikoniknya My Love yang juga berhasil meraih penghargaan bergengsi secara berturut-turut ya. Walaupun sempat ada pergantian yang cukup membuat momen menjadi berat dan emosional di tahun 2024 dengan hengkangnya Brian McFadden, dan ya ini menjadi salah satu hal yang cukup sulit gitu ya, karena mereka telah mendapati karir yang begitu luar biasa, hingga akhirnya momen reuni keempat anggota setelah 6 tahun vakum dan fokus pada proyek solo masing-masing. Akhirnya di 2018 Westlife mengumumkan kembali reuni ke panggung musik, dan kembalinya mereka juga disambut antusias. Dan album reuni Spectrum and Wild Dreams yang dirilis tahun 2018-2021 seperti hadiah spesial buat para penggemar. Dan kita juga bakal nanti ini ya, bakal ada Westlife lagi ke Indonesia atau kemarin itu udah ya, aku lupa sih. Tapi ini emang grup band yang legendaris banget sih. Kayak ngomongin salah satu living legend ya, yang lagu-lagunya tuh gak pernah boring gitu ya, dan selalu didengerin, bahkan selalu diputer juga di radio. Kita juga punya banyak banget ya album-albumnya, dan menurut aku ini susah sih ya. Dan aku mau puterin ada I Have a Dream buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, buat kalian yang sedang mengejar mimpi dan menjalankan semuanya untuk menggapai mimpi dan tujuan kalian. Aku doain yang terbaik aja, dan semoga kita bisa semua mencapai apa yang kita tuju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih sama Zuhal Alif di sini temenin kalian teman Pro 2. Informasi terakhir Zuhal bawain darinya Masha and the Bear ya, yang katanya akan diadaptasi menjadi film. Wah, salah satu animasi ya waktu kecil yang sering banget ditonton gitu ya, yang sering banget apa ya jadi salah satu hiburan. Tahu-tahu sekarang udah mau diangkat ke film layar lebar. Jujur masih kesel sih dengan kepolosan, kemudian juga kekhawatiran dari beruangnya gitu ya. Tapi ya kali ini film dari adaptasi ini udah dikabarkan akan diangkat menjadi film layar lebar, di mana ini akan diproduksi langsung oleh kreatornya, oleh Kuzovkov ya. Film yang berasal dari Rusia ini menjadi langkah baru waralaba animasi populer asal Rusia yang langsung dilansir dari variety show di Selasa 12 Mei 2026. Dan Masha and the Bear dikenal menjadi salah satu serial animasi paling populer di YouTube, dan episode-nya berjudul Masha the Bear Recipe for Disaster tercatat sebagai video non-musik paling banyak ditonton. Wow, menarik banget ya. Dan buat kalian yang mau nonton bareng anak-anak ataupun bareng keluarga gitu, yang masih bocil-bocil gitu ya, ini bisa jadi salah satu pilihan nanti ketika filmnya rilis ya. Dan buat yang mungkin juga fans banget sama animasi ini, bisa ikutin terus kelanjutan informasinya. Nah, Zuhal pamit dulu nih ya di kesempatan siang hari ini, setelah nemenin kalian dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 dimanapun kalian berada, habis ini bakal ada Bang Ranap yang akan temenin kalian sampai nanti malam jam 8. Kalau gitu aku Zuhal pamit dulu, dan Zuhal mau puterin lagu darinya Salma Salsabil dengan Uji Nyali.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Garena Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi spesial antara V-Frag X Gintama beserta spin-off Mr. Ginpachi Gents Class. Kolaborasi global ini akan berlangsung mulai tanggal 24 April hingga 23 Mei 2026. Kolaborasi ini akan dipenuhi aksi, humor, dan berbagai karakter ikonik seperti Gintoki, Sakata, Kagura, dan Elizabeth ke dalam arena Free Fire. Menghadirkan perpaduan aksi intens dan komedi khas Gintama dalam pengalaman bermain yang segar dan penuh karakter bagi para pemain. Selama kolaborasi berlangsung, bangunan tradisional Yorogusa akan hadir di seluruh map mode Battle Royale. Markas dua lantai ini akan hadir sebagai kantor Old Jobs. Info selanjutnya, timnas sepak bola Brazil selalu membawa aura yang berbeda di setiap perhelatan akbar Piala Dunia. Mereka acap kali menjadi simbol kreativitas dan keindahan sepak bola di atas lapangan. Julukan Selecao dan Canarico melekat erat pada warna kuning terang pada jersey mereka. Hingga kini mereka memegang rekor juara terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Tak hanya itu juga, Brazil adalah salah satunya tim yang selalu tampil di seluruh edisi Piala Dunia. Mereka mendunia lewat istilah Jogo Bonito, gaya main yang membuahkan 5 trofi juara bagi negara itu. Sebutan itu juga merujuk pada satu pepatah Portugis yang berarti permainan yang indah dalam istilah sepak bola. Demikian Info Pro 2.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo, ayo, ayo, ayo teman bro dua, kita masih menemani kamu di sore ini barang kurang atau ya. Di program Sore Ceria ada teman-teman yang udah ada di studio. Udah ada nggak di tuh suara kamu? Udah dong. Perkenalkan dulu nama kalian.
1: Halo, aku Devita.
2: Halo, aku Natalia. Aku suara Devita nggak ada ya?
0: Nggak ada suaranya Devita. Ada nggak?
3: Halo.
2: Ada.
0: Kayak seperti telepon aja.
4: Halo.
3: Ada yang bisa saya bantu?
4: Ini dari Joko.
0: Oke, teman berdua kita ngebahas tentang musik ya. Album baru atau single. Kamu tahu nggak perbedaan kalau kita tuh biasanya penyiar tuh ngomongin lagu sebelum dan sesudah. Misalnya aja gini, kita baru aja dengerin sebuah single dari Koldiak dengan Kilau. Nah, terus kalau lagu satu lagu lagi, ini baru aja nih dari Silon Semen yang baru kita dengarkan lagunya dicomot dalam album. Wes. Nah, tahu nggak nih perbedaan antara album dengan single? Ayo anak-anak muda single. Apa nih Natalia?
2: Kalau aku nih menurutku ya, kalau album itu kayak di dalam satu album itu bisa
0: satu kumpulan ya.
2: Bisa beberapa banyak lagu lah
0: lagu.
2: Gitu. Bisa 4 atau enggak 2 atau 2 3 lah gitu. Kalau single itu kayaknya kayak satu lagu aja sih Kak menurut aku gitu. Perbedaan antara album sama single.
0: Ih, udah pintar dia ya. Udah bisa sama kayak yang di sebelah ntar kamu bakal ngikutin jejak ya para senior. Nah, kalau Devia mungkin udah tahu juga tadi ya.
3: Ya, kurang lebih kayak punya Natalia. Kalau album itu mungkin dia lebih dari 1-2-3 track. Kalau single itu mungkin dia di bawah kayak di bawah 5 track Kak. Kayak enggak, tunggal enggak gitu.
0: Tunggal aja.
3: Ya, oh, tunggal.
0: Ya, ya, album tuh biasanya ada 6, ada 12 ya. Gitu. Ya kita nanti bakal ngobrol lagi ya setelah yang berikut ini.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya, Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Makasih buat kamu yang masih dengerin siaran kita. Ada Devita, ada Natalia, dan juga aku Rana Tobing. Kita masih ngebahas tentang ya informasi lagu-lagu terbarukan di tahun 2026 ini. Ada Silon Seven, tahu enggak lagu barunya?
1: Tahu dong.
0: Apa?
2: Sederhana.
0: Iya. Sederhana. Sederhana. Aku suka sama kalian perempuan yang sederhana, wow. Gitu ya. Kayaknya sekarang tuh susah banget ya menemukan adik-adik ya, cewek-cewek tuh yang kayaknya tuh apa ya?
2: Looknya,
0: penampilannya tuh biasa aja.
1: Dengan apa adanya,
0: nggak usah pakai yang namanya, maaf dulu ya, nggak usah pakai yang namanya riasan make up yang tebal-tebal gitu ya. Udah inner beauty-nya tuh udah langsung keluar aja kalau kita ngelihat ya, kan senang rasanya.
2: Yeah.
0: Oke, apalagi kalau kita ngelihat rumah yang sederhana tuh kan sama kayak melihat wajah orang-orang yang sederhana.
1: Yeah.
0: Nah, gimana nih tadi ngomongin lagu dari Silon Seven sederhana. Ada yang tahu makna lagunya?
1: Apa tuh Devita?
2: Oke, aku juga baru browsing nih makna lagunya. Oke teman Pro 2, lagu sederhana dari Silon on Seven ini rilis pada tahun 2026 baru saja. Bermakna tentang ajakan untuk hidup secukupnya, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menemukan kebahagiaan sejati tanpa validasi sosial. Lagu ini diciptakan oleh Eros Chandra yang menekankan slow living dan refleksi diri di tengah gaya hidup modern yang serba cepat dan menuntut. Wow, ini lagunya cukup menarik untuk kalangan Gen Z sih kak.
0: Itu ya. Benar ya. Kalian kalangan mana?
2: Kami sih kalangan gadget.
0: Gadget kan?
2: Genji.
0: Yang menariknya tadi apa tuh?
2: Menariknya untuk menemukan ajakan untuk hidup secukupnya.
0: Iya, jadi
2: terus berpenampilan kayak sederhana.
0: Jadi gitu ya, kan Natalia ya.
1: Yang
0: ya.
1: Apa adanya jangan.
2: Tapi kakak tadi bilang susah nyari wanita yang penampilannya looknya sederhana. Tapi standarisasi laki-laki pada saat ini kan
1: tinggi nih.
2: Tinggi standarisasinya, mereka milih yang cantik. Penampilan sederhana itu kayak di
0: kucilkan ya.
2: Iya, gitu.
0: Tapi gini nih teman berdua, kita kayaknya kalau udah ngebahas sederhana, nah biasanya cowok yang datang ke kalian itu ya, yang suka tipe cewek biasa-biasa aja, itu adalah cowok yang baik.
2: Betul.
0: Gitu kan. Tapi betul. Saat zaman sekarang tuh susah banget mencari, kayak seperti jarum yang jatuh di bawah tumpukan jerami.
1: Iya, benar.
0: Iya. Tapi kan kalian udah punya pacar kan?
2: Sudah.
0: Udah kan? Nah.
2: Tapi keseringan gitu kak.
0: Keseringan gitu ya.
2: Iya, standarisasinya. Oke.
0: Okay. Nah, jadi emang lagu ini sebenarnya mengangkat adalah yang namanya perbedaan antara keinginan ya dan kebutuhan. Nah, ini nih kalian berdua aku mau bakal tanyain lagi nih. Keinginan dan kebutuhan. Sebenarnya kalau dari kalian yang mana dulu nih? Kebutuhan dulu kah? Keinginan dulu. Kayaknya kalau cewek mah kebutuhan dulu kan.
1: Gimana ya? Dua-duanya.
0: Enggak ya. Keinginan dulu kayaknya.
1: Kedua-duanya nih sangat penting juga sih.
0: Tahu enggak bedain maksud dari keinginan dan kebutuhan? Wah, ini anak muda harus tahu nih.
2: Apa?
0: Jadi kalau kebutuhan tuh emang benar-benar butuh.
2: Iya, betul.
0: Misalnya kebutuhan kamu butuh yang namanya makan nasi, makan tuh 3 kali sehari, ya kan? Itu kebutuhan.
2: Betul.
0: Ya. Pakaian tuh kebutuhan. Pakaian biasa-biasa aja tuh, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau keinginan aku tuh mau pengen punya kendaraan, punya mobil, punya ini, punya itu keinginan.
1: Betul.
0: Nah, ayo ini mana nih? Kalian yang mana dulu nih, keinginan dulu atau kebutuhan?
1: Kalau aku sih
2: lebih ke kebutuhan
0: gak sih? Iya tuh. Jadi kayaknya mereka ini ada beberapa teman-teman kita tuh kayaknya belum paham juga. Aduh, kayaknya ini nih yang keinginan. Bukan. Kebutuhan dulu. Nah, emang kebutuhan dulu. Maksudnya ya gini, udah disyukuri aja. Udah syukur dari apa yang emang apa ya kebutuhan sehari-hari udah itu aja dulu disyukurin gitu ya. Ngapain ya mau pengen ini inin ingin ini itu betul. Gitu.
2: Belum tentu bisa tercapai kan, Kak?
1: Iya.
2: Kalau kebutuhan kan sudah pasti bisa kita capai. Kalau keinginan itu mungkin bisa kita masih bisa direncanakan tapi belum bisa dicapai gitu.
0: Capai ya. Sementara ini gimana nih kalian?
1: Lebih ke kebutuhan sih.
0: Wih, jujur nih, keinginan apa nih sebenarnya dalam hati kalian?
1: Banyak sih keinginan, cuma gimana ya untuk mewujudkan.
0: Contoh keinginannya Natalia nih, aku mau pengen dengar nih teman perdua ya.
1: Oke, kalau keinginan aku sih yang pertama dapat kerja.
0: Masih kuliah gimana?
1: Iya itu masalahnya masih kuliah tapi rencana.
0: Kalau kerja mah bukan ini bukan keinginan.
1: Setelah kerja mau
0: beli apa gitu kamu atau mau pengen berangkat ke luar negeri ya kan?
1: Iya sih
0: ke Bali ini.
1: Pertama nih. Pengen beli mobil.
0: Itu benar. Aku tuh mau minta kamu bilang gitu tadi tuh. Enggak ada itulah sebuah yang namanya keinginan ya kan.
1: Setiap jalan nih
0: ngeliat orang
1: di sepanjang jalan apalagi kan sekarang tahu kan mobil bisa enggak sih sebut merek atau apa nih?
0: Enggak usah. Udah mobil
1: yang
0: aja. Ya,
1: itu aku.
0: Kamu mimpi banget gitu
1: mimpi
0: ya.
1: Mimpi banget pengen.
0: Mau pengen punya mobil.
1: Iya.
0: Ya. Oke, aku tuh malah sekarang gini nih. Aku tuh kemarin tuh ada sempat punya mobil 4 gitu kan. Aku jual semua. Aku cuma sekarang satu aja yang kayaknya tuh emang hemat bensin yang penting enggak kebasahan. Nah, itu aku tuh
2: hemat udah. Bensin dan hemat pajak.
0: Hemat pajak juga. Nah, ngapain sih kita punya mobil ini tapi nggak dipakai, ujung-ujungnya rusak. Nah, akhirnya aku, ini kebutuhan aja, nggak usah keinginan lagi. Oh ini itu. Toh juga ngerawatnya tuh beda dengan motor nih. Ntar pusing bayar ininya lah, itunya.
1: Ganti inilah.
0: Jadi keinginannya Natalia tuh mau pengen punya mobil ya.
1: Iya.
0: Tapi aku satu tuh sudah, nggak usah banyak-banyak nih. Gimana nih sama Devi? Devita nih.
2: Apa ya? Aku inginnya
0: jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah. Tapi kenapa ya? Aku juga bingung nih kalau nanyain sama teman-teman anak muda kalau nongkrong di kafe. Mereka tuh enggak ada mikir keinginan tuh mau pengen punya rumah.
2: Aku,
0: beli rumah? Jangan terlalu gitu juga.
2: Ayo. Selama ini aku berpikir aku juga pengen punya rumah. Tapi di satu sisi
0: Minta beli sama pacarnya.
2: Semoga dilancarin kerjanya.
0: Okay,
2: bisa beli rumah.
0: Jadi apa nih?
2: Ya keinginan aku pengen punya rumah sih Kak.
0: Keinginan ya kan? Nah itu tuh kita harus tahu ya membedakan kebutuhan sama keinginan. Wih panjang banget kita kalau ngomongin. Tuh makanya Siloan Seven nih mengajak anak muda tuh. Jadi ada tema perbedaan antara keinginan dan kebutuhan hidup. Ini menjadi karya terbaru mereka untuk menyapa penggemar di seluruh Indonesia. Jadi gitu maksudnya ya. Biar apa tuh tahu aja. Oke teman berdua, kita bakal balik lagi nanti selepas lagu ini. Jadi tetap keep stay tune terus bareng kita bertiga di program Sore Ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
2: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih di 92.4/2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya, bareng kita bertiga ngobrolin tentang musik ya, lagu-lagu terbaru

0: bakal ngebahas tentang Ariel Noah ya. Ini kalian berdua favorit enggak sama Ariel nih?
1: Oh, favorit sih.
0: Senang ya? Yeah. Dengerin suaranya.
1: Dengerin.
0: Wajahnya gimana?
2: Gimana
0: Talia? Kamu senang kalau tiba-tiba ini Ariel Noah langsung datang menghampiri kamu gitu kan?
1: Senang dong, langsung senangnya.
0: Peluk ya. Wow. Iya. Oke, okay. Ariel Noah kembali menghadirkan karya terbarunya yang berjudul
2: Ancika.
0: Ancika. Ini dipercaya sebagai original soundtracknya film Dilan ITB tahun 1997. Oke, okay, lanjut kalian.
2: Oke, okay, siapa? Natalia?
1: Oke, okay, lanjut ya. Dari lagu Ancika ini ada makna yang tersembunyi kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Yaitu tentang keberanian, harapan baru, dan kepastian dalam cinta. Menggambarkan transisi dari kesepian menuju hubungan yang serius.
2: Mau gak diseriusin? Ya.
0: Teman pro 2, kalau ada cowok yang mau seriusin kamu atau sebaliknya cewek yang mau seriusin kamu, jangan ini ya, jangan di apa tuh, jangan diabain gitu kan.
1: Oh,
0: ya. Benar. Ajak jalan aja gitu kan.
2: Jalanin.
0: Ajak kemana tuh
2: dulu.
0: kebun bes mudah besar
2: ke ruang terbuka hijau.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Udah pernah ke sana enggak?
1: Belum kak.
0: Iya, kapan-kapan deh. Nah, jadi Ancika ini merupakan lagu yang ditulis oleh siapa?
2: Siapa ya?
0: Gea Indrawati.
2: Oh, iya, Indrawati.
0: Dia juga Gea penyanyi Indrawati. Ya.
2: Ya.
0: Pernah dengar lagu Gea? Yang mana lagunya? Ayo.
2: Kadang lupa judul. Yeah. Enak sih lagunya.
0: Ya, yang muda-muda gitu ya.
2: Jujur kuta. Itu
0: bukan
2: itu Kesia. Itu Kesia.
0: Hai Putri akun berdua Dani ya, ayo komen-komen. Apa? Gea Indrawari itu lagunya tuh kayak ini ya, 1000 kali. Apa itu konsep bahagia?
2: Jiwa yang bersedih.
0: Ya, masa mudaku habis, benar jiwa
2: masa
0: yang
2: cinta
0: bersedih.
2: Ini.
0: Iya. Nah, jadi si Gea ini penyanyi muda berbakat juga.
1: Iya.
0: Nah, penulis lagu juga iya gitu kan.
1: Keren
0: ya.
1: Sih.
0: Apalagi nih tentang lagu ini.
2: Oke. Okay. Aku mau kasih makna juga kayak kemarin.
0: Apa?
2: Lagu dari Ancika yang dibawakan oleh Ariel Noah ini menggambarkan perjalanan cinta dari rasa sepi dan ragu.
0: Iya.
2: Kemudian hingga akhirnya menemukan seorang yang bawa ketenangan. Dari penggalan lirik seperti jalan yang sunyi menunjukkan fase kesendirian, lalu berubah saat hadir sosok yang diibaratkan sebagai ujung pelangi. Secara garis besar, Ancika menceritakan tentang simbol harapan dan kebahagiaan dalam hubungan baru. Di sisi lain, lagu ini juga menampilkan cinta yang tulus tapi tetap hati-hati.
0: Wow, hati-hati
2: keren sih
0: ya.
1: Bikin baper.
2: Ketika kita
1: romantis
2: tuh
1: banget.
2: Kayak cinta sama orang tuh tapi tetap hati-hati ya, tetap
0: waspada. Iya. Karena aku setuju sama cewek ini.
2: Orang orang yang kita cintai belum tentu dia cinta balik ke kita.
0: Tapi gini sih susah, susah-susah gampang juga ya bagi cewek ya. Kadang dia juga bisa ngomong gitu, tapi prakteknya susah kan.
2: Iya.
0: Kamu bilang hati-hati, tapi kalau sudah kena apa ya?
2: Iya betul.
0: Udah asmara bangetnya tinggi banget ya. Aku udah sayang sama kamu, aku udah cinta sama kamu.
2: Aku bakal berusaha seluruh hidupku ke kamu.
0: Iya. Nah. Itu jangan juga ya kan teman pro 2.
1: Parah.
0: Jadi Ariel Noah juga menyampaikan bahwa setiap cinta pada akhirnya membutuhkan yang namanya jawaban. Ya,
1: betul.
0: Udah kalau aku gini dulu tuh ya, kalau udah cocok sama cewek tuh langsung udah gini, pacarannya cuma seminggu ya, bulan depan kita nikah. Itu tuh aku ya, karena menemukan pacar apa menemukan perempuan terakhir yang kayaknya udah pas banget nih yang bisa ngedampingi. Dari tadi kata sederhana itu aku nemuin sosok perempuan, oh kayaknya cocok nih jadi calon ibu. Oke deh teman berdua, kita akhiri dulu ya untuk program sore ceria di hari ini. Hari apa yuk?
2: Hari Selasa
0: di tanggal 12 Mei. Juni Mei ya, Mei. Jadi ingat bulan kelahiran. Oke, okay, pamit ya. Terima kasih ya buat teman-teman ya.
2: Bye bye.
0: Depita dan juga Natalia.
1: Oke, okay, bye bye.
0: Dadah.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibleman versus Machine, dan masih

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dengan aku Ranap Tobing menemani program sore ceria kamu di sore ini. Udah pukul 16:21 ya, baru aja kamu dengerin lagu dari siapa? Port 20 featuring Karita Utami dengan single Mangu. Yang lagi termangu-mangu aja. Ya, asal jangan mangap-mangap, ya kan? Tahu enggak mangap? Mulutnya tuh kayaknya enggak tertutup. Nah, jadi manga, ya kan ya. Nah, yang lagi sedang mikirin mantan, pas banget ya dengan turunnya hujan di sore ini. Tentu ada kenangan lucu, kenangan manis, kenangan pahit, semua tuh campur aduk. Ya. Ada yang mau pengen minta balik. Oh, minta balikan. Ada. Ada yang kayaknya malu-malu kucing gitu pas ketemu di pusat perbelanjaan, di jalan, di lampu merah, atau di kantor yang sama, di sekolah, di kampus, karena satu kelas ya, jadi serba salah. Udah deh, kalau ngomongin tentang mantan tuh gak ada habisnya, sama seperti kalau ngomongin tentang cinta, karena ini ya, semua itu ini aja menjadi satu gitu kan ya, satu kesatuan. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi bingung juga nih, apakah mau punya pacar, karena udah ada beberapa yang ngantri mau jadi pacar kamu, tapi lagi ini ya, bimbang. Ntar kalau pacaran gak bisa bebas, ntar diatur ya, ditanyain kamu di mana, sama siapa, ya ngapain. Ya udah deh, kita bakal dengerin lagu dari Samson. Ini dia singlenya Langit Teruntuh. Masih barangku Ranap Tobing di program Sore Ceria.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranab Tobing di program Sore Ceria Marshmallow dan Khalid. Singlenya 6 udah membawa kita ke menit 51 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore ini gimana nih kabar kamu? Ya. Oke, semoga baik-baik aja kayak yang lagi siaran. Happy ending. Tapi kita gak bisa pungkiri ya, ada aja nih teman-teman kita yang lagi sedih. Sedih gak bisa ketemu sama keluarga karena jauh di luar kota. Kamu harus berjuang di Kalimantan, Palangkaraya, demi mencari sesuap nasi dan seuntai berlian. Walaupun masih muda, kamu udah giat-giatnya mencari hepeng, uang, duit ya. Apalagi nih bahasa zaman sekarang tuh cuan. Siapa sih gak mau pengen mencari cuan? Nah makanya tuh cari cuan dulu baru cari pacar ya. Oke, tapi kamu harus tahu nih teman Pro2 bahwa Kementerian Dalam Negeri mengingatkan kita sebagai masyarakat dan berbagai lembaga terkait potensi kebocoran data pribadi akibat praktek fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP. Ini masih dijadikan syarat administrasi ya. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi ini menegaskan bahwa sebenarnya EKTP itu tidak perlu lagi dipotokopi karena seluruh data identitas penduduk ini sudah tersimpan di dalam chip elektronik. Yang sebenarnya KTPL itu tidak lagi perlu dipotokopi. Menurut Teguh, teknologi chip pada EKTP itu sudah dirancang agar data itu dapat dibaca secara langsung menggunakan alat khusus ya berupa card reader tanpa harus menggandakan dokumen fisik. Nah, jadi buat teman Pro2 ya, KTPL itu sudah dilengkapi dengan alat yang canggih, chip. Chip itu ada datanya gitu. Wih, jadi gimana dong? Emang syaratnya ada aja gitu ya, kita mau pengen mengurus perpanjangan sesuatu gitu ya, bilang gitu aja, ngurus perpanjangan, ngurus izin, ngurus sekolah, butuh persyaratan fotokopi KTP. Tipsnya sih dari aku tuh gini ya, kamu gak usah bawa KTP asli ya untuk difotokopi di mesin fotokopi. Tapi kamu kirimkan ya melalui WhatsApp ya. Lalu kirim lagi ke yang punya fotokopi. Wah, emang agak ribet ya. Kecuali kalau kita bisa ini ya. Bisa bilang sama yang lagi kita urus ya, ada urusan ya untuk memperpanjang ini itu kan sudah diberlakukan ya, dan kamu nggak bukan kamu sih ya, bisa disampaikan bahwa ada informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang mengingatkan kita sebagai masyarakat ya bahwa ada potensi terkait kebocoran data pribadi, jadi nggak boleh ya fotokopi EKTP. Ya, kalau emang nggak juga ditanggapi, emang itu syaratnya, yuk harus mau bagaimana lagi bilang ya, ya udah deh. Selamat sore nih yang habis mandi, wah segar banget. Yang lagi nge-gym, wah lagi dengerin radio ya, lagi OTW aja, udah mau sampai aja. Ya selamat olahraga buat kamu, mumpung ada waktu luang. Ya, kalau nggak bisa nge-gym udah deh, olahraga di sekitar rumah, cari ini keringat dengan lari-lari kecil atau jalan sehat di komplek rumah bisa kamu lakukan ya dengan tidak mengeluarkan uang ya. Dengan sesederhana itu kah? Ya, sederhana banget. Buat kamu yang mau pengen cari keringat ya.
1: Yuk kita dengarkan lagu dari Batas Senja nih. Kita usahakan lagi yang kemarin gagal atau hari ini gagal. Ingat masih ada hari esok ya. Berjuang, berusaha, dan jangan lupa berdoa.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

bertanya, kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya baik teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelum itu nanti juga akan hadir pengajian Al-Quran.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, Pak.

0: perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Semakin dekat Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz teman

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

92,42 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing menemani ruang dengar kamu. Single dari Emmy Tobing, Merah Putih ya. Semarga nih dengan aku Ranap Tobing. Kalau dia penyanyi yang sekarang lagi siaran tuh penyiar. Oke, selamat malam dulu nih buatnya Kak Neka yang ada di Jalan Cendrawasih. Salamnya buat Bang Ranap, semangat terus ya siarannya, aku dengerin kamu. Gak usah didengerin dong suaranya, lagu-lagu aja. Oke ya. Ada Jonah yang lagi OTW aja ke kampus dengerin Pro 2 makin kece. Salam ya buat pendengar Pro 2. Iya. Oke. Sore hari kayak gini tuh biasanya ada yang ini ya. Yang mengenang masa waktu sekolah dulu. Kayaknya tuh ada yang ketawa-ketawa sendiri gitu, yang ngakak, bahkan sedih ingat pernah berbuat salah sama guru. Kenapa sih aku dulu kayak gitu? Ternyata dia sekarang udah jadi seorang guru, baru merasakan gitu kan ya. Oke, jadi guru tuh gak gampang-gampang banget loh ya. Gimana sih cara ngejelasin, gimana cara untuk mengontrol emosi biar anak-anak didik tuh nggak gimana gitu ya. Zaman sekarang tuh kan anak-anak didik tuh nggak mau dikerasin. Kalau zaman dulu aku tuh masih ingat ya, kalau ke sekolah pagi hari udah masuk ke kelas tuh langsung dicek. Apa yang dicek? Kuku yang panjang. Kalau ada kuku yang panjang tuh langsung libas ya dengan penggaris apa itu ya? Penggaris panjang gitu. Oke, apalagi nih yang dikenang ya, kalau sore hari ini lagi mengenang memori waktu sekolah dulu, waktu kamu bareng sama teman-teman ini ya ngebolos. Wah. Oke. Ya, teman berdua aku masih hadirkan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia buat kamu yang tadi mengenang masa SMA, masa SMP ya. Kalau masa TK mungkin enggak ada yang ingat ya. Baiklah teman berdua, ini dia single dari Nav, Cerita SMA di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Cuaca. Oke teman Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Sampai BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Rabu 13 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang, sore, dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih laporannya buat Kareni yang sudah kita dengarkan tadi dari prakirawan BMKG Palangkaraya buat esok hari. Semoga bermanfaat buat kamu. Kita masih menemani kamu di program Sore Ceria bareng aku, Ranaf Tobing.
2: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok, awas ada musuh. Yes, menang, mantap, mantap.
3: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
2: Ah, bosan Bu. Nanti aja belajarnya.
3: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
2: Masa depan? Maksudnya gimana ya Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
3: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
2: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
3: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
2: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
3: Betul itu, Dika.
2: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
3: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Senja, ketakutanku teman Pro 2 udah kamu dengerin di 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Oke, ini kabar dari girl vokal asal Indonesia, Nona, yang tampil di kanal musik Jepang The First Tag. Ini menjadikan mereka grup Indonesia pertama yang tampil di platform populer The First Tag. Ini sendiri pernah menghadirkan banyak musisi Jepang, K-pop, hingga artis internasional ternama dunia. Platform itu juga kini menjadi salah satu kanal live music digital terbesar, platform. Oleh karena itu, hadirnya Nona di sana tuh menjadi suatu capaian bergengsi di dunia permusikan Indonesia. Walaupun mungkin ya agak sedikit asing ya dengar nama Nona ini. Video penampilan grup beranggotakan Christy, Zaz, Baila, dan Esther itu dirilis pada hari Senin lalu ya, 11 Mei 2026. Nona tampil dalam episode ke-665 ya, lagu yang dibawakan saat itu tuh adalah lagu debut grup Grab aja sekalian, tapi debut grup mereka pada tahun lalu yang berjudul Soot. Nah, The Priest Tech dikenal memakai konsep live performance, satu kali pengambilan suara tanpa vokalnya tuh diedit ya, tanpa diedit vokalnya gitu. Konsep minimalis yang berlatar putih itu membuat kualitas suara penyanyi menjadi fokus utama. Nona ini tampil membawakan vokal harmonis dengan format intim ya, khas banget program musik asal Jepang. Banyak penggemar yang memuji kestabilan vokal personal Nona ini meski dalam penampilan secara live. Wow, aku gak ngebayangin kalau mereka live ya hampir tanpa apa ya, kayak ada editan gitu. Emang asli ya suara mereka. Jadi grup bentukan 88 Racing ini ya, Racing ya, bukan racing, kayak itu beda, balapan kali. Hey, jangan ketawa-ketawa yang lagi dengerin ini kan ya. Nah, sebelum itu sudah mencuri perhatian lewat beberapa rilisan digital mereka. Terus popularitas mereka tuh meningkat sejak aktif tampil dalam berbagai proyek musik dan festival internasional termasuk Head in the Clouds Tokyo. Wow, wow, wow, wow. Inilah Nona. Ya, jadi grup Indonesia pertama yang tampil di The First Tag. Keren banget ya mereka. Oke, okay. Penyanyi Indonesia dan band kenamaan juga mungkin belum bisa menyaingi ya. Mereka tuh gak populer, tapi nyata bisa sukses tampil di The First Tag. Wah, andainya aku bisa kenalan sama mereka, coba bisa gak ya? Oh, gak bisa dong Rana, kamu gak siapa-siapa. Ya benar juga ya kan ya. Oke, okay. Ini udah pukul 18.33 menit teman Pro 2. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung seperti biasa bareng Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat ya. Bintang tamu yang ngetop banget ya di bidang musik. Iya. Yeah. Kita dengerin lagu lagi dari singlenya Atlani Rambe ya, yang yang menyesal udah deh, apa-apa ya, menyesal banget udah kenalan sama seseorang, udah dekat, udah merasa nyaman banget, ternyata dia pergi ninggalin kamu. Sedih banget tahu gak sih? Ini dia dari Atlani Rambe, Saat Ku Mulai Nyaman.

0: pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini.
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
0: Genius, genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan.
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kedua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih dengarkan lagu-lagu enak ya dari Noah nih. Kukatakan dengan indah buat kamu yang masih dengerin siaran kita.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

92,42 teman terbaik kamu. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat ya. Oke, selamat mendengarkan. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu,
2: dua
1: ya?
2: Tahun lalu ya?
1: Dua tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu semuanya gue gak lupa lagi.
2: Pendek tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh. Bener
1: jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya. Mm-hmm. Yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Mm-hmm. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Yeah. Dan FYI rambut. Kalau menurut perempuan ya. Kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas
2: top ini. Top-tier itu.
0: Top-tier. Wow.
1: Jadi bener. Harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai merasa marah tak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu. Ya.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak. Awal mulanya kenapa aku mau coba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Ya, keren tapi gue melihat keren A to Z keren loh.
0: A to Z.
2: Ya. Karena Ashira Zamita. Iya.
1: Terus keren.
2: Sering intermezzo juga kan two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27. Gitu. Hashtag filosofi.
1: Pokoknya ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita enggak experience langsung enggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Ini manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar. Tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada. Oh,
0: belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini, tau nggak sih? Jadi kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodo-lodo nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan dia mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali siapin ya apa sih mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental karena terus, aku tahu itu agak lebih easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama dan kedua aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote
1: yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal visitnya. Makanya itu Z.
1: Itu Z. Iya, keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: gitu. Yes. Betul.
2: Enggak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke.
2: Kawan lama dari? Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang udah masuk nominasi Emmy Awards dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang enggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatuhnya kayak kita rebonding lagi kayak rambut ya. Rebonding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah, kadang-kadang gitu kan.
2: Ada.
1: Tapi ya nggak sih ya gitu.
2: Yeah. Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: last minute
2: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini jangan gitu, kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Okay. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin pokoknya kalau misalnya kamu konsisten insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul,
1: seperti judul lagunya Waiting.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu, pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan?
1: Iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M. Berarti.
0: Wow. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu tuh pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Saya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva aku cinta nanti pada saat itu, yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh yaudahlah kayaknya gue, rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton. Nah,
1: itu banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
1: Iya, benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget, karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
2: Karena ternyata audience film atau series sama audience musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu aku cinta nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana ya.
0: Mana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya body blank crisis personal branding gitu ya kan sih.
2: Jujur.
1: Iya sih. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barents.
1: Itu artinya ada enggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Nah,
1: ini bener-bener yang
2: kayak 10 menit.
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utur Bon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku kan punya 2 lagu yang aku jagoin, ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: waiting ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, "Oh, waiting gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit tuh. Agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh. Anjir, semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segitu lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita, This Is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar nih.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke ya mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget
1: nanti. Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen, tau lah waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Iya, beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti
2: kerja.
0: Jangan lupa share linknya ya.
1: Aduh.
0: Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Iya. Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Alright. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada biasanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program si baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tapi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya? Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. 100. Makasih Mas Thomas. atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi sekarang. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan.
1: Ada
0: kan?
1: Ya, ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya. Ensiklopedia.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5. Lumayan lah. Oke lah.
0: Cuma salah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar Julnya Anomali dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia biar makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan diceritain dulu sama Cila ya, misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu cinta.
0: Kalau kamu lagi ngerasa bucin, ini bisa lah take pasangan ya enggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu, jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: juga ya.
1: Bisa juga
0: ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Iya.
0: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya.
2: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis.
2: Oke. Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Gak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo juga dari tadi bareng sama kita ya. Nanti akan lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan yang
0: sama.
1: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Makasih. Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Jam kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Dan selamat malam teman Pro 2. Senang sekali malam hari ini ya menjumpai teman Pro 2 lagi. Kali ini Aspi hadir ya untuk teman-teman teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa Jaga Malam akan menyajikan banyak-banyak banyak sekali program-program seru tentu saja untuk menemani malam hari teman Pro 2. Kita mulai dengan jam kos ya, jam obrolan santai. Terus nanti kita juga akan hadirkan ada cerita cinta, dan buat yang mau request lagu nanti di jam 9 malam ya teman Pro 2. Terus nanti juga kita akan hadirkan ada sleep call buat menemani teman Pro 2 yang mungkin persiapan mau tidur atau mungkin lagi beraktivitas di malam hari. Dan nanti juga ada Pro 2 playlist buat menemani teman Pro 2. Jadi saya tentu saja barengan sama kita di 92,4 Pro 2 Palangkaraya. Satu lagu dulu sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol di jam kos malam hari ini.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, senang sekali ya di malam hari ini Hasbi tidak sendiri karena Hasbi kedatangan dua teman lagi ya di malam hari ini. Ada Devia dan Noverdi. Halo. Suaranya gak keluar. Oke. Okay. Ya. Aman. Oke, okay, jadi belum nih. Nah, ini baru. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Oke. Jadi malam hari ini kita kedatangan teman-teman dari Forum Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Boleh kenalan dulu dong.
1: Halo teman-teman, selamat malam. Kenalin, aku Devia di Forum Genre Kalimantan Tengah. Aku sebagai koordinator bidang komunikasi informasi edukasi atau yang disingkat KIE. Dan aku bawa temanku satu bidang, yaitu, boleh?
2: Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Noverdi Atmajaya. Saya merupakan anggota di Forum Genre Kalimantan Tengah, khususnya di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi.
0: Iya. Dan malam hari ini obrolan kita ya adalah tentang krisis percaya diri yang sering banget dialami sama anak muda kan.
1: Iya,
2: betul banget.
0: Apalagi kalau sekarang ya, sekarang tuh udah bisa dikatakan banyak yang mentalnya mental medsos. Kalau udah ketemu langsung jiper gitu. Setuju enggak sih kalian?
1: Kalau Devia sendiri ngerasain krisis percaya diri itu kayaknya udah masa-masa terlewati sih, Kak.
0: Iya, betul.
1: Karena kayaknya itu masa-masa ketika lulus SMA, itu baru masuk kuliah, itu tuh kayak kaget ketemu teman-teman yang ada dari beberapa macam sekolah, terus itu beberapa daerah kan, beda-beda. Itu kayak, oh ternyata mereka yang dari daerah tuh lebih berpotensi punya apa ya, prestasi lebih besar dibandingkan Devia sendiri. Jadi rasa-rasa kepercayaan dirinya tuh menurun saat itu. Itu sih, gak tahu kalau Nover gimana, kan Nover baru mahasiswa baru nih. Kayaknya dia baru memulai krisis percaya diri deh.
2: Nah betul banget nih Kak Devi. Kebetulan sekarang Nover sedang mengalami yang namanya krisis kepercayaan diri. Tetapi syukurnya
0: sekarang banget nih.
2: Betul banget kakak, sekarang banget. Tapi syukurnya Nover sebentar lagi akan menyelesaikan fase ini. Karena pertama Nover sudah mulai menemukan konsep diri saya sendiri. Lalu kedua, Nover sudah mulai mencintai diri sendiri. Sehingga tidak pernah membandingkan diri Nover ke teman-teman Nover maupun ke orang lain.
0: Tapi sebenarnya kan kita tuh setiap orang tuh pasti punya sisi pemalunya kan.
1: Ya.
2: Betul
0: pemalunya. Tapi kalau kita ini dulu deh, kita ngomongin soal introvert sama extrovert. Kalian masuk golongan mana? Menurut kalian?
1: Kalau Devia sih extrovert ya, karena bisa berteman dengan siapapun termasuk yang jualan. Devia bisa berbincang dengan Mbak Cilok, Mas Pentol kayak gitu. Jadi kayak extrovert sih, tapi ya itu. Okay. Kayaknya extrovert sih, gak tau kalau Nover.
2: Kalau Nover sendiri lebih ke extrovert sih Kak, karena dari kecil Nover itu termasuk orang yang mudah untuk bersosialisasi dengan teman-teman Nover, bahkan ke orang yang lebih tua. Contohnya seperti guru Nover, bahkan ke kakak-kakak kelas Nover. Jadi Nover bisa melabelkan diri Nover sendiri bahwa saya adalah seorang extrovert.
0: Aku ketemu orang baru tuh udah males nyapa pokoknya. Kalau gak diajak ngobrol duluan gak akan ini, gak akan ini. Paling kalau yang kayak gitu kalau cewek aja.
1: Oke, baik.
0: Tapi kalau tiba-tiba ada yang kayak ngajak ngobrol apa, aku tuh bingung kayak mau ngomong apa lagi gitu. Males pokoknya terjebak di obrolan canggung kayak gitu. Sering banget sih kalau misalnya, makanya temanku tuh sekarang tuh itu aja. Jarang aku punya teman baru. Jarang banget.
2: Berarti kakak lebih ke introvert ya?
1: Iya.
0: Pokoknya aku kalau bisa gak usah ketemu orang kayak gitu. Males lah pokoknya mau ketemu orang-orang baru kayak gitu.
1: Tapi kayaknya di umur sekarang Devia juga kayak gitu sih Kak.
0: Iya.
1: Karena kayaknya habis deh masa extrovertnya tuh sudah jadi ke introvert. Tapi introvertnya tuh kayak, ya introvertnya kalau udah gak punya energi lagi ya Devia akan diam. Jangan gak akan yang kayak balik kayak, kamu gimana gini-gini-gini. Itu enggak, Devia akan lebih milih diam daripada harus bertanya ceritanya. Nah. Itu sih sisi
0: introvertnya. Kalau aku pernah di fase kayak gini, misalnya aku udah punya teman nih. Temanku nih temenan sama orang lain, aku tuh nangis. Saking kayak jadi ngerasa kesepian gak ada
1: teman. Ya.
0: Gak jelas kayak ngerasa aku enggak bisa punya teman. Dia temanku lengket nih. Tiba-tiba dia temenan sama orang kan. Okay. Jadi aku tuh ngerasa sendiri karena aku enggak bisa bergaul untuk nyari teman baru.
1: Okay.
0: Jadi aku ngerasa kayak sepi kayak ih enggak ada temanku kayak enggak ada temenin kayak gitu. Jadi langsung separah itu dulu tuh. Makanya tidak percaya diri itu aku dulu kayak gitu.
2: Sepertinya setiap orang pasti akan melewati proses itu ya,
0: tapi
2: kakak.
0: Tapi aku lama. Jadi aku lama untuk pernah aku yang dulu aku bahkan SD aja aku masih ditungguin orang tua.
1: Wow.
0: SD kelas 3.
1: Kelas 3 banget.
0: Iya, saking ininya, saking tidak percaya dirinya sama ini. Okay. Itu sih parah banget lah. Terus kalau kita nih kan kayaknya juga pernah fase di mana di depan umum itu kayak malas. Kalian kalau di kelas tipikal yang aktif enggak?
1: Tergantung sih kak, sebenarnya tergantung mata pelajarannya sih kalau Devia ya. Aktif-aktif kalau mata pelajarannya itu yang Devia suka, terus kayak gurunya tuh juga baik hati dan aktif memberi nilai, ya Devia akan aktif juga. Tapi kalau gurunya yang malas-malasan kayaknya Devia akan diem juga sih.
2: Betul banget kak, kebetulan juga sekarang aku sedang merasakan hal itu. Waktu SMA, Noper tuh orangnya sangat aktif banget. Sepertinya setiap pertemuan dengan guru, di setiap mata pelajaran, Noper selalu bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Tetapi sekarang waktu kuliah, Noper jarang banget nih memberikan pertanyaan ke dosen atau menjawab pertanyaan dosen gitu. Sepertinya ada suatu kondisi di mana Noper membutuhkan waktu untuk lebih banyak diam dibandingkan lebih banyak berbicara, seperti itu.
1: Oke.
0: Kalau aku itu gimana ya? Kalau misalnya di kelas itu lama banget untuk bisa adaptasi. Jadi aku tuh ini pengalamanku ya. Kan ini jadi banyak aku yang cerita. Jadi aku dulu tuh pernah sakit tuh waktu SMA.
1: Ya.
0: Sakit kan. Terus akhirnya aku tuh nggak bisa naik tangga kan, sakitnya di kaki. Aku tuh udah akrab nih sama temanku satu semester. Itu karena baru kelas 1 udah akrab. Tiba-tiba semester 2 dipindah ke kelas lain. Aku tidak akrab sama siapa-siapa. Wah, itu kayak berasa satu semester
1: ya.
0: Tuh kayak apalagi mereka dulu udah akrab. Beda kan kalau misalnya kita belum akrab sama sekali kan karena baru masuk, enak kan untuk pergaulnya. Ini memang benar-benar kayak wah, yang lain ini udah punya circle masing-masing. Aku tiba-tiba masuk di tengah-tengah semester.
1: Orang baru
0: gak punya teman, kayak wah, hati itu. SMA aku masih nangis lagi itu. Wah, gila, aku cengeng banget sih. Aku lemah banget yang kayak gitu. Aku tuh kayak ngerasa gak ada teman gitu. Itu tuh yang ini juga. Sama kalau di kelas, kalian tahu ya kan, kan kita tuh biasanya kalau misalnya antara di kuliah atau di SMA, kalau aku dari SMA udah ngerasain. Jadi ketika kita presentasi, kita kan suruh maju.
1: Iya.
0: Nah, aku tuh golongan orang yang di pojok yang gak ngomong.
1: Kakak notulen ya?
0: Enggak.
1: Hah? Cuman biasanya kalau di pojok notulen loh.
0: Ya, semuka aja. Okay. Jadi maju. Dia cuma tangannya cuma gini terus di pojok kayak gitu. Yang ini yang presentasi, mereka yang ngerjain, mereka yang presentasi.
1: Kakak yang tuh, jawab
0: enggak?
1: Wow.
0: Cuman kontribusinya cuma maju kayak gitu. Saking aku tidak pedenya kayak gitu. Okay. Banyak teman-teman yang kayak gitu kan. Tapi pas kuliah mau enggak mau kan harus ngomong semua.
1: Iya,
2: betul banget.
0: Nah, kalau di SMA tuh masih bisa di ini.
1: Masih bisa satu orang aja yang jadi center.
0: Kalau udah kuliah kan mau kan. Nah, akhirnya di kuliahan baru nih mulai kayak gitu. Dulu tuh aku wah gila sih setidak pede itu menurutku ya. Okay. Pernah kayak gitu enggak?
1: Kalau Devia tuh dari SMK tuh alhamdulillahnya sudah mulai aktif sih untuk ngomong di depan umum. Terus di kuliah pun sama. Cuma awalnya pas di semester-semester awal tuh kayaknya ada rasa insecure sih, karena ngelihat teman-teman yang dari daerah, dari sekolah lain tuh kayaknya lebih public speaking-nya lebih oke gitu loh. Jadi kayak wow, ternyata mereka bisa loh. Nah, dari situ satu semester tuh Devia diem aja, jadi orang yang pendiam kayak Kak Haspi, jadi tukang notulen. Nggak ngomong, nggak jawab, tapi Devia yang bikinin PPT dulu tuh. Nah, sampai di semester kedua Devia coba upgrade diri, ternyata kita terus belajar untuk dapat nilai yang bagus ya. Kalau misalnya kita nggak ngomong, kita nilainya nggak bagus. Nah, dari situ Devia mulai belajar berlatih kalau misalnya mau presentasi, Devia tuh ngomong di jalan. Jadi perjalanan dari rumah ke kampus tuh Devia ngomong deep talk sendirian. Untuk supaya nanti presentasi itu lancar, dan Devia coba lihat pertanyaan di Google itu biasanya Devia, nanti Devia jawab. Jadi Devia langsung ngomong itu di motor. Perjalanan dari kampus ke dari rumah ke kampus tuh Devia ngomong latihan presentasi. Dari situ sih belajarnya sampai akhirnya bisa percaya diri.
2: Sepertinya tiap orang bakal menghadapi proses itu ya Kak, karena memang saya sendiri pernah mengalami hal itu. Sangat wajar jika kita merasa insecure dengan teman-teman yang ada di kampus, dengan teman-teman yang pernah kita temui, karena pada saat kita bertemu dengan teman-teman yang istilahnya lebih daripada kita, kita secara tidak langsung akan membandingkan diri kita dengan orang itu. Tetapi semakin hari kita juga diajarkan ya, kan, untuk bisa lebih menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, sehingga kita ada di sini bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk menjadi diri sendiri dan memberikan yang terbaik. Karena di sisi lain kita kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing tuh Kak. Bagaimana cara kita menutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang kita harus kembangkan lebih baik lagi, seperti itu. Tetapi terkadang di dalam suatu kondisi kita dituntut untuk bisa menjadi orang lain. Oleh sebab itu, mengapa kemampuan adaptasi itu harus kita miliki gitu Kak.
0: Minum. Belum kusuruh gak minum-minum dia. Santai aja ya.
1: Thank you,
0: ya.
1: Tapi
0: santai aja. Jadi itu sih pengalaman kita tuh. Pokoknya kita tuh pasti benar kata Nover tadi, kita tuh pernah di fase yang mana kita pasti ada fase gak pede, ada fase belajar kan. Tapi kan semua itu pasti ada pemicunya kan. Kalian boleh aja dong ceritain kayak apa sih yang bikin kalian akhirnya jadi kayaknya aku harus mulai percaya diri deh, mulai dari sekarang. Ada gak kejadian atau apa gitu yang mau diceritain yang jadi pemicunya? Aku dulu deh pancingnya.
2: Okay.
0: Jadi kalau aku pribadi tuh dulu ya tipikal, dulu di sekolahku tuh ada satu apa ya, tahu bidang perlengkapan kan. Jadi kalau kepanitiaan tuh aku tuh selalu di bidang perlengkapan. Tugas kami tuh bikin panggung kayak gitu di sekolah. Pokoknya di situ bikin panggung bla. Terus satu hari aku bilang kayak gini, enak banget ya mereka, kata kami yang bikin panggung, dia yang naik, dia yang dia yang dapat perhatian kayak gitu. Terus aku bilang kayaknya aku nanti mau belajar deh untuk public speaking supaya aku yang jadi MC kayak gitu.
2: Betul.
0: Pas kuliah itu benar tuh kegiatan pertama aku ingat banget waktu itu kegiatan PIK R Barigas. Kegiatan pertama aku langsung ngajukan diri jadi koordinator acara. Wah, sosokan tuh. Terus pas lagi ngehandle peserta, tiba-tiba aku mau ambil mikrofon, terus aku gemeteran di depan tuh. Tapi setelah itu tuh kayak dendam, kayak kok aku gak bisa tadi ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya kayak tadi kata Devia tadi, aku latihan. Nah, akhirnya pas udah ini, wah ternyata enak ya kalau misalnya kita udah bisa ngelawan tuh rasa takut sama balas dendam gitu. Aku dendaman wah sih ya, kayak gitu. Jadi kayak akhirnya keterusan sampai sekarang. Nah kalau kalian apa nih pemicunya yang akhirnya?
1: Kalau Devia tuh sama kayak Kak Hasfi, berawal dari pick aku Barigas. Say thanks for Barigas. Jadi ingat banget dulu tuh awalnya tiba-tiba jadi inti di salah satu kepanitiaan, tapi jadinya sekretaris. Nah itu kan masih belum terlalu ngomong kan Kak, kalau sekretaris itu cuma ngurus-ngurus administrasi surat dan lain sebagainya. Sampai pada masanya naik jadi wakil ketua, agak kaget. Terus masanya lagi adalah ketuanya pindah kuliah, naik lagi jadi ketua. Jadi kayak wow, ternyata kita perlu ya ngomong apa bisa public speaking dengan bagus karena kita tuh ketua. Terus kita harus kayak negosiasi ke kampus, ke pihak akademik, terus ke organisasi-organisasi kampus untuk kita bisa bikin kegiatan dan lain sebagainya. Nah, dari situ pemicunya kenapa akhirnya mulai pede dan belajar untuk bisa public speaking. Terus dari Barigas masuklah ke Genre Provinsi. Nah, saya thanks juga buat Genre Provinsi karena mewadahi Devia banget, mengajak untuk belajar dan bertumbuh untuk public speaking. Di awal kaget banget pas awal masuk Genre Provinsi itu langsung ditunjuk jadi divisi acara. Itu sih kaget, karena itu tuh bukan kegiatan yang kecil-kecilan ya, Nover. Waktu itu tuh kegiatan adujak provinsi. Betul. Jadi itu kayak, wow,
2: berat banget tanggung jawabnya.
1: Jadi mau gak mau di situ belajar. Terus balik lagi, ngelihat teman-teman yang sudah jadi fasil, kayak Kak Hasfi, waktu itu sudah jadi fasil. Pas itu tuh Devi masih jadi CO fasilnya teman-teman. Jadi kayak, oh ternyata aku harus bisa loh. Supaya kita bisa ngomong tuh, kita harus belajar. Nah dari situ, cobalah dari CO fasil tuh belajar kayak gimana sih jadi fasil tuh, gimana sih kita supaya kita nyampein materi ke teman-teman di kabupaten, teman-teman di PIK yang lain tuh sampai dan seru, gak bosan, kayak gitu. Walaupun kadang tuh genre tuh membosankan, tapi I think ada beberapa momen yang itu tuh gak bosan sih. Itu sih yang bikin pemicunya, pokoknya say thanks for PIK dari GAS dan genre provinsi Kalteng, karena sudah mewadahi Devi ya.
0: Nover, Abah,
2: Sebenarnya ya Kak, secara ilmiah mengapa sih remaja itu bisa mengalami krisis kepercayaan diri? Karena pertama, karena faktor media sosial, lalu kedua pola asuh, lalu ketiga itu karena konsep diri, lalu juga yang keempat itu karena lingkungan yang kurang mendukung. Tapi untuk yang Nover alami sendiri, karena media sosial kakak. Mengapa media sosial bisa membuat Nover krisis kepercayaan diri? Karena sebenarnya secara tidak langsung ketika kita membuka media sosial, kita melihat banyak banget standar yang sebenarnya nggak terlalu realistis. Betul banget kak.
1: Standar Instagram tuh ngeri banget loh.
2: Betul banget kakak. Terkadang yang kita lihat di media sosial, kita melihat banyak kesempurnaan, wajah yang sempurna, lalu juga keuangan yang sempurna, gaya hidup yang sempurna, keluarga yang sempurna. Tetapi kita sendiri tahu walaupun sebenarnya yang kita lihat itu tidak selalu benar. Tetapi ketika kita melihat dan membaca di media sosial, secara tidak langsung kita membandingkan diri sendiri dengan orang-orang yang ada di media sosial. Sehingga pada saat itu juga Nover, kebetulan ya kak, Nover pernah maju mewakili Kabupaten Nover ke ajang Duta Baca tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Gunung Mas.
0: Kabupaten Gunung Mas.
2: Kebetulan pernah mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, dan pada saat itu juga Nover melihat saingan-saingan Nover. Pertama dari mana? Tentunya dari media sosial. Dan pada saat itu juga Nover melihat, wah hebat banget nih teman-teman Nover, public speaking yang bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dan lain-lain hal yang membuat Nover insecure. Tetapi hari demi hari Nover sadar bahwa dari antara kelebihan teman-teman Nover, Nover memiliki kelebihan yang gak dimiliki mereka oleh punya orang lain. Sehingga Nover belajar bahwa oh ternyata Nover bisa mengalami krisis kepercayaan diri dan krisis identitas itu ketika Nover membandingkan diri sendiri dengan orang lain, padahal tanpa kita sadari orang pun pengen menjadi kita gitu. Jadi pada saat itu juga Nover berusaha untuk mencintai diri sendiri dan mendalami lebih dalam identitas Nover itu seperti apa. Apa sih yang Nover miliki? Apa sih kelemahan dan kekurangan? Kelemahan lalu juga kelebihan yang Nover miliki. Dan puji Tuhan, dengan cara seperti itu Nover bisa menjadi orang yang lebih baik hari ini.
1: Keren banget.
0: Siap. Apa mau nanya apa deh?
1: Enggak sih, ngomongin Nover tuh banyak banget. Tanya aja kalau ngomongin masalah media sosial, Devi juga pernah sih kayak terpuruk karena Instagram media, sampai sempat pokoknya kayaknya kalau
0: tutup akun
1: kenapa? Apa? Oke, siapapun followers Devi yang nonton, Devi paling sering tutup akun karena tiba-tiba insecure kayak gitu nak kak. Jadi itu tuh masa-masa itu tuh adalah masa-masa di mana teman-teman Devi tuh sudah wisuda. Tapi Devi belum sampai di tahap itu. Tuh Devi kayak deg banget hatinya ngelihat postingan-postingan orang wisuda. Sampai akhirnya Devi mutusin untuk tutup Instagram dan akhirnya mutusin untuk tidak aktif WhatsApp saat itu. Karena dari postingan-postingan tuh kayaknya kita bisa loh kena mental kita.
2: Betul.
1: Itu sih. Nah setelah itu selain di wisuda Devia tuh ada juga beberapa akhirnya ngekat teman Devia dan memutuskan untuk menghapus beberapa teman di sosial media karena menurut Devia itu tuh membawa aura negatif ke Devia gitu loh.
0: Karena
1: kayaknya kita nggak perlu deh tahu dan menahu karena terlalu fake kak.
0: Oh, iya.
1: Di postingan sosial media itu terlalu fake ya rata-rata. Jadi akhirnya I putuskan untuk cut untuk kesehatan mental dan lebih baik sih.
0: Tapi kalau ngomong kayak gitu, aku juga ini kalau ngebanding itu aku pasti ini. Aku salah satu orang yang mungkin kurang lebih juga. Aku kuliah itu selesai di 5 tahun kan. Mm-hmm. Selesai di 5 tahun dan teman-temanku udah kerja ya gitu. Udah kerja, udah berpenghasilan. Nah, aku masih lalala.
1: Iya, masih keliling-keliling mencari jati diri.
0: Iya, tapi untungnya ya karena aku di genre juga. Jadi pas aku lulus itu aku langsung di genre kan. Karena aku ngejabat kan 2019. Aku lulus di akhir 2018, aku ngejabat di 2019 awal gitu. Jadi enggak begitu kosong banget kayak gitu. Cuman kayak orang lain kan sibuk kerja, aku sibuk genre kayak gitu. Jadi kayak enggak apa-apa deh kayak. Tapi untungnya pas aku udah selesai di genre, langsung kerja kayak gitu. Jadi kayak oh, berarti memang waktunya aja.
1: Yeah.
0: Gitu. Kadang tuh kita ini aja. Harus bersyukur juga karena ternyata kita tuh bukannya tidak dapat tapi belum dapat aja.
1: Iya, benar banget kak. Nah,
0: belum giliran kita aja.
1: Belum giliran sih karena semua orang tuh pasti ada waktunya.
2: Betul banget. Tetapi dari media sosial tanpa secara tidak langsung kita meragukan kemampuan kita.
1: Iya, benar banget.
2: Betul.
0: Kata Kak Ima, relate banget Mbak katanya.
1: Iya. Oh iya. Ya,
0: sih, ya, kayak gitu,
1: ya. Jangan jangan tuh teman Devi ya.
0: Ima, YIMMAAA.
1: Oke.
0: Tapi yang kayak gitu tuh sering sih kalau media sosial tuh udah naruh standar kan. Bahkan aku pribadi kan aku lagi nggarap juga untuk karena kayaknya setiap orang sekarang udah bisa ngonten kan.
1: Iya.
0: Cuman kan tinggal ide sama karakter sama personalnya masing-masing kan. Nah aku juga kayak gitu, aku ketika ngonten itu aku pengen banget niru orang. Jadi makin lama tuh aku jadi kayak ih aku nggak bisa niru dia, jadi aku kayaknya aku nggak sehebat dia deh kayak.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi kesini aku lihat kayaknya aku bikin formula aku sendiri deh, karena kalau kita ngikutin orang ya kita nggak ada ciri khas, sama belum tentu juga pengalaman kita tuh sama dia.
1: Iya betul banget kak,
0: apa yang kita udah lewatin apa yang dia udah lewatin beda kan, sama
1: beda.
0: Kayak yang Novel bilang tadi juga kayak gitu itu sih. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2. Hasbi mau kasih Hindia dulu nih dengan kita kesana buat teman-teman teman Pro 2.

0: Iya, teman-teman masih barengan sama Aspi, Dong Ferdi, dan juga Devia. Ya, kalau kita ngomongin soal standar media sosial tuh, ya capek banget sih.
1: Banget, gitu. Betul.
0: Tapi ada nggak sih sosok yang mungkin dari teman atau orang tua atau siapapun gitu yang ngebantu untuk kalian ngebangun rasa percaya diri sekarang?
1: Novel dulu deh, boleh?
2: Boleh, boleh banget kakak. Novel pernah baca jurnal ilmiah yang dibuat oleh Busdiran dalam artikel ilmiahnya tahun 1997 mengatakan bahwa dukungan emosional itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, karena sebenarnya krisis kepercayaan diri itu terjadi ketika kita meragukan kemampuan kita untuk bisa menghadapi suatu situasi, kakak. Dan seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia pasti akan selalu menghadapi berbagai situasi, mau itu baik, mau itu buruk. Dan di setiap situasi itu kita butuh yang namanya dukungan emosional, kan kakak, dari orang tua, dari teman, ataupun dari pacar.
1: Wow.
2: Tapi wow, tapi untuk sekarang Nopper nggak punya dukungan dari pacar ya.
1: Ya kalau udah bahas pacar.
2: Tetapi orang tua Nopper selalu mendukung Nopper setiap langkah hidup Nopper, karena sebenarnya ya orang tua tuh nggak bisa jauh dari kita ya, apalagi Nopper kan belum punya pasangan gitu. Jadi selalu minta dukungan dari orang tua, mau di situasi yang sulit, di situasi yang menyenangkan, orang tua menjadi salah satu faktor pendukung Nopper sehingga Nopper sekarang bisa berbicara di RRI Produksi.
1: Thanks to Mama Nopper.
2: Thank you.
1: Sekarang
0: Devia apa deh?
1: Kalau Devia, orang tua, mama dan ayah tuh nggak pernah ini ya, apa namanya, membatasi mau ikut kegiatan apa dan ikut organisasi apa, selama beliau tahu itu organisasi apa dan itu tuh positif, itu orang tua tuh selalu dukung apapun yang dilakukan. Terus yang kedua tuh adalah teman. Alhamdulillahnya Devia tuh dikelilingin teman-teman yang baik, circle yang baik. Jadi mereka tuh ketika Devia sering banget kayak ngomong, aku mau gini tapi aku malu, kayak gitulah. Aku mau coba ini tapi aku malu. Tapi teman-teman Devia tuh kayak, udah coba, ngapain malu, kayak gitu. Nah, kamu tuh berkompeten loh, kayak gitu. Nah, mungkin Devia nggak bisa lah menyadari

0: dari apa yang ada di diri Devia, tapi ternyata teman-teman Devia tuh tahu apa yang ada kelebihan yang Devia punya, walaupun Devia merasa kayaknya aku nih kurang terus, bahkan mungkin sampai hari ini pun Devia masih merasa kurang deh, masih mau coba-coba yang lain. Cuma teman-teman Devia itu ada yang bilang kayaknya udah cukup deh coba-cobaanmu kayak gitu, jangan coba-coba lagi deh, sudah cukup deh, kayaknya udah cukup sampai sini, nanti standarmu tuh ketinggian kayak gitu, sampai di titik yang kayak gitu. Itu sih orang tua sama teman-teman yang sangat-sangat mendukung keluar dari zona krisis percaya diri itu.
1: Tepuk tangan dulu.
2: Iya sih, tapi kalau ngomongnya soal sosok ya, kalau aku pribadi tuh, karena aku tuh bukan di hidup apa ya, besar di keluarga yang ini
0: harmonis.
2: Bukan harmonis, tapi maksudnya yang dikit-dikit apa-apa diceritain apa diceritain.
0: Oke.
2: Kan ada kan keluarga yang kayak gitu.
0: Ada.
2: Nah, jadi kalau gara-gara di situ, jadi ketika misalnya sama teman nih nggak percaya diri, dikasih motivasi-motivasi pasti kayak gitu, aku nggak mempan dah.
0: Terus kakak mempannya sama siapa, pacar?
2: Enggak, maksudnya kan teman-temanku tahu kan yang rada-rada gitu kan, jadi cara motivasinya tuh beda.
0: Mengicil dikatain rada-rada.
2: Jadi kalau misalnya dikasih kayak nasihat-nasihat yang ngubah aku tuh kayak geli sendiri gitu dah. Karena aku nggak biasa.
0: Oke. Tahu-tahu
2: ya, jadi itu beda aja ya, bukan maksud membantah mereka, cuman setiap orang tuh pasti beda-beda kan cara untuk kemauan percaya. Karena aku sendiri tuh gara-gara ibaratnya canda-candaan sama dari mereka tuh jadi kayak ngerasa bisa kok buat ini aku sendiri kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin soal krisis ya, kenapa aku tadi tuh di awal ngasih statement bahwasannya di media sosial itu banyak banget yang bisa ngeluarin statement-statement kayak gitu.
0: Iya.
2: Karena menurutku dia punya perlindungan karena dia anonim. Mm-mm. Kita nggak tahu dia siapa, tapi bener. Tiba-tiba dia ngomentarin. Aku tuh tipikal orang yang sebenarnya panas kalau misalnya ada komentar-komentar yang nggak sesuai lah sama pendapatku. Gitu.
0: Iya.
2: Misalnya sekarang lagi rame, misalnya kayak ini kayak lagi rame cerdas cermat kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Set baca-baca komen-komennya tuh kayak kok masih ada sih orang yang ibaratnya cuman muncul cuman buat dapat engagement aja, jadi dia berpendapat soal beda daripada yang lain cuman buat itu kan. Nah media sosial tuh kan sangat-sangat ini banget ya sekarang, kayaknya dikit-dikit kita buka medsos,
0: dikit-dikit buka medsos.
2: Kalian berapa medsos yang kalian buka biasa?
0: Devia ada Instagram, ada TikTok, dan ada Threads.
2: Oh itu.
0: Itu sih tiga itu sih kak.
2: Kalau aku nggak main Threads, aku main TikTok, Instagram, Twitter.
0: Nah,
2: jadi ganti-gantian tuh. Bisa buka scroll Twitter udah capek, pindah ke Instagram, scroll story, pindah lagi ke TikTok. Nanti ke Twitter lagi gitu.
0: Kenapa Devia main Threads? Karena kayaknya untuk mengambil kembali energi positif tuh Devia buka Threads sih kak. Jadi di Threads tuh orangnya positif-positif banget, sumpah.
2: Nah, aku nih menurutku
0: ya. Tapi di Twitter juga kok. Yeah. Devia pernah main Twitter soalnya.
2: Konten di TikTok tuh positif-positif. Komennya
0: sumpah. Jadi kayak pas buka komen tuh habis tuh buka Instagram kayaknya ini ketinggian deh. Jadi kayak untuk mengembalikan energi positif, mereka buka Threads, baca Threads orang, terus tuh komen-komenan orang di Threads tuh sangat-sangat mendukung, dan kayaknya nggak ada yang negatif gitu loh, positif semua.
2: Kalau aku tuh, karena aku masih punya ex sampai sekarang tuh gara-gara misalnya aku lagi buka TikTok nih, terus ada misalnya cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan tuh, aku ngecek di Twitter aja. Karena aku ini sih banyak banget hoax-hoax yang muncul di situ kan.
0: Betul.
2: Karena orang bisa, kalau kayak video tuh aku misalnya, ini video cuplikan itu, aku cari gitu. Wah, aku malas banget sih kena hoax. Maksudnya, kok bisa sih ada orang RRI tapi kena hoax gitu kan?
0: Iya. Enggak, segera relate sih.
2: Ya gitu. Okay. Nah, kembali lagi kita ngomongin soal krisis percaya diri. Krisis percaya diri itu, kalau menurut kalian sendiri, itu tuh kalian temukan sendiri atau lewat apa gitu? Ada medianya nggak? Misalnya mungkin ngelihat siapa atau nonton apa kayak gitu. Bingung.
0: Kalau Devia menemukan, jadi kenapa bisa krisis kepercayaan diri itu adalah ngelihat teman di kampus sih kak. Divya tuh dari dulu pingin banget pinter public speaking tanpa harus gagigu hahihu heho. Tapi ngelihat teman Divya tuh ternyata dia lancar banget loh tanpa ngelihat teks dan lain sebagainya. Betul. Nah jadi di situ Divya kayak, kok bisa lah, kok aku nggak mampu lah, kayak gitu. Nah itu sih, nah pemicunya itu, tapi akhirnya jadi role modelnya adalah dia. Makanya dia Devia jadinya ngambil, kayaknya aku harus bisa deh kayak dia, kayak gitu loh. Itu sih kayaknya dari teman sih kalau Devia pemicunya. Jadi hilang, bukan dari media.
1: Kalau untuk Nover sendiri ya, seperti yang Nover ceritakan tadi, Nover merasakan krisis kepercayaan diri itu ketika Nover buka media sosial. Tetapi di lain hal juga terkadang ya Kak, pemicunya itu banyak, bukan hanya di media sosial, dari teman-teman Nover juga bisa terjadi juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kuliah ya, kalau di dalam ranah akademik, Nover itu lebih insecure dan merasa krisis kepercayaan diri itu ketika melihat tugas teman Nover lebih bagus dibandingkan tugasku. Untuk sebuah contoh, mungkin kayak proposal penelitian ataupun jurnal penelitian gitu sih Kak, kadang-kadang. Cuma terkadang hal itu dapat menjadi pemicu Nover untuk lebih banyak belajar,
0: lebih bagus
1: sehingga
0: lagi, kan?
1: Suatu saat nanti Nover bisa mempublikasi jurnal yang lebih baik dan lebih berdampak lagi seperti itu Kak.
2: Nah kalau tadi kan aku sempat bahas orang-orang yang membantu kalian untuk bisa kembali dari krisis percaya diri kan. Nah kalau kalian sendiri punya nggak pengalaman untuk membantu orang lain kayak gitu?
1: Kalau Nover sendiri pernah, gimana pernah cerita? Karena kayaknya di setiap lingkungan kita pasti kita akan menemukan orang-orang yang sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Contohnya teman-teman Nover. Nover punya teman di lingkungan perkuliahan. Kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita masuk ke dalam ranah akademik, terutama universitas, kita akan ketemu dengan orang-orang dari berbagai daerah. Ada yang dari perkotaan, ada yang dari desa juga kakak, yang mungkin bisa kita anggap bahwa desanya itu cukup tertinggal dibandingkan kita-kita yang ada di kota. Dan Nover pernah berteman dengan, sampai sini, sampai sekarang Pang Nover temanan Nover. Mohon maaf ya, katanya agak sedikit negatif, tapi izin koreksi, Nover sampai sekarang masih berteman dengan teman Nover itu. Teman Nover ini bisa dibilang datang dari lingkungan yang cukup tertinggal dibandingkan lingkungan kita seperti Kota Palangkaraya dan lingkungan sekitarnya. Jadi di semester 2 itu kami ada mata kuliah bahasa Inggris. Kebetulan teman Nover itu kan dari desa-desa gitu Kak. Dia gak bisa bahasa Inggris, dia sangat kesulitan ketika harus disuruh speaking, listening, disuruh reading menggunakan bahasa Inggris. Dia sedikit kaget karena ternyata di sekolah dia gak pernah belajar itu. Dan pada saat itu juga teman Nover mengalami namanya krisis kepercayaan diri. Dan sebagai teman yang baik, kita harus mendukung teman kita, bukan cuma hanya dengan memberikan ayo semangat, tetapi kita harus mengajar teman kita sendiri. Dan itu pernah Nover alami, gak cuma waktu SMA, tapi waktu kuliah, di lingkungan perkuliahan gitu. Karena sebenarnya ya Kak, ketika kita punya kelebihan dan kita melihat, oh, kelebihan kita ini harus digunakan untuk membantu orang lain.
0: Betul
1: dan
0: banget.
1: Benar banget Kakak, setelah Nover membantu teman-teman Nover yang mengalami kesulitan dengan kelebihan Nover yang mungkin gak dimiliki oleh orang lain, Nover punya kesenangan tersendiri yang bisa Nover dapati dari kan? Hal itu gitu Kakak.
2: Oke, kalau Devia?
0: Kalau Devia di masa-masa skripsian sih Kak, masa-masa itu kayaknya masa-masa semua orang terpuruk kan. Devia punya teman, satu teman, kami ini mengerjakan skripsi ini bareng. Tapi dia ini adalah orang yang tidak percaya diri untuk bertemu dengan dosen. Terus tuh kayak dia udah takut duluan nih, takut duluan dia, pokoknya sebelum dia maju untuk ketemu, dia tuh udah dipikirkan dia kalau dia akan dimarahin, dikata-katain dan lain sebagainya. Cuma Devi selalu bilang, jangan diambil hati, jangan diambil hati, jangan diambil hati. Kalau misalnya kita ambil hati, kita gak selesai nih skripsi kita nih. Karena kalau kita mikirin, emang sih omongan dosen saat itu tuh agak pedes ya. Cuma kalau kita pikirin dan masukin ke dalam hati, omongan itu tuh kayaknya gak akan selesai skripsinya. Jadi selama masa skripsian tuh Devi benar-benar bantu dia. Jatuhnya kami akan saling bantu membantu, tapi untuk berhadapan dengan dosen, Devi akan maju paling depan supaya dia lebih percaya diri juga. Sampai pada masanya kami pisah untuk konsul dan lain sebagainya. Jadi beda jam, karena dia di pagi, Devia tuh waktu itu di sore, jadi mau gak mau dia sendirian. Dan itu tuh akhirnya dia bisa loh teratasi sampai kayak dia berani untuk ngurus ini itu sendiri tanpa Devia lagi.
1: Keren Kak Devia.
2: Kalau aku pribadi, ini di gender sih. Aku tuh seneng misalnya ada lihat anak-anak gender nih yang punya potensi misalnya ikut duta atau mungkin dia ikut gender jadi ketua dan awal jadi apa, tapi dia tuh bilang kayaknya enggak berani bla bla bla. Aku tuh suka ngomporin kayak, ih sayang loh tahun ini tuh kesini tahun ini lebih mudah. Kadang tuh misalnya aku jadi panitia ya, yeah. bocorin dikit-dikit gitu kayak, ih tahun ini tuh kayak gini loh, enak loh bla bla bla bla. Daripada rata-rata tuh kalau teman-teman yang mau ikut duta kayak gitu, mereka tuh pasti bilang enggak kak, nanti tahun depan aja.
0: Iya, tahun depan terus kan biasanya
2: selalu gitu kan, kayak ditanya ayo gak ikut ini kak, gak ikut duta di kabupaten atau di kota kak, enggak kan tahun depan aja katanya. Wah, jadi sedikit dini lah dikasih motivasi lah bahasanya, karena
0: bumbu nggak sih?
2: Iya,
0: sebelum dimasak
2: terus bumbunya kayak gini, ini jangan bilang ke siapa-siapa ya, jadi tahun ini tuh nanti ada kegiatan gini saya wat kalau nggak diikuti bla bla. Ini lebih mudah loh daripada tahun kemarin, belum tentu tahun depan lebih
0: lebih mudah lagi
2: kayak gitu kan. Jadi kemarin itu akhirnya mau itu kayak pas tiba-tiba pas kegiatan provinsi tiba-tiba lihat dia datang tuh kayak wah,
0: kesenangan sendiri kan kak, kayak bangga gitu.
2: Terus pas dia ibaratnya alhamdulillah dapat titel tuh kayak
0: wah ternyata nggak sia-sia kasih bumbu-bumbu ke dia.
2: Harus dikasih kayak gitu. Sama kalau misalnya kayak teman-teman misalnya kayak beberapa kali teman-teman kita tuh oprek kan, terus ada yang bilang aku mau ikut tapi aku nggak ikut pick air, ya udah kasih jalan bumbu-bumbu lagi kayak ya kalau nggak gitu nggak akan jalan kayak
0: gitu
2: ya. Karena susah banget kayaknya untuk ngasih apa ya motivasi ke teman-teman yang memang dia tuh suka nunda-nunda.
0: Iya benar kak.
2: Nggak deh kan tahun depan aja kayak gitu. Tuh sayang banget sih kalau nggak sekarang kayak gitu. Karena aku pernah ngerasain kayak gitu, kayak misalnya aku mau ikut kegiatan, tapi gara-gara aku nggak berani, kutunda tahun depan ya ternyata kegiatan itu nggak ada lagi tahun depan.
0: Sayang.
2: Iya kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa sekarang ngapain nanti-nanti.
1: Iya, okay. Yeah, if not now then when.
2: Ada gak sih yang kalian mau sampaikan ke teman Pro 2 atau ke mungkin teman-teman genre Kalteng yang lain, mungkin untuk jadi closing statement di obrolan kita malam hari ini?
0: Oke.
1: Siapa ya duluan?
0: Siapa duluan? Nover atau?
1: Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini ya kak, untuk bisa menjadi salah satu narasumber di RRI Pro 2. Semoga apa yang kami ucapkan hari ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang nonton hari ini, dan bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami yang namanya krisis kepercayaan diri, semangat guys, temukan identitas kalian, temukan jati diri kalian, dan yang pasti jangan pernah menyerah di setiap langkah hidup kalian, karena percaya sama kita, kami pernah mengalami hal itu guys. Jadi teman-teman tetap semangat, karena percaya kalian suatu hari nanti akan mendapatkan jalan yang terbaik dan menemukan, oh ternyata waktu aku mengalami krisis kepercayaan diri itu merupakan suatu proses yang wajar aku alami, dan itu akan menjadi salah satu pemicuku untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi di suatu hari nanti gitu.
0: Okay.
1: Semangat teman-teman.
2: Okay, Devia apa?
0: Kalau Devia mungkin kita tuh lebih sering fokus sama apa yang kita insecure-kan. Padahal sebenarnya kita tuh harus yang kita lawan tuh bukan rasa bukan rahasia, misalnya contohnya kayak aku insecure sama orang yang public speakingnya hebat kayak gitu. Nah, yang kita lawan tuh sebenarnya bukan orangnya, tapi adalah rasa takut dalam diri kita. Gitu. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa coba untuk belajar dan mencintai diri sendiri ya, Nover, fokus sama diri sendiri dan melawan rasa takut itu. Karena kalau misalnya kita gak lawan, sampai kapan kita untuk stuck di tempat situ-situ aja, dan mungkin kita gak akan maju ke depan, gak akan bisa melangkah ke depan. Jadi untuk teman-teman yang masih punya krisis percaya diri, yuk, mungkin bisa mulai dari sekarang, habis mendengarkan kami berdua, mungkin bisa baca-baca nih jurnal atau nonton-nonton aja podcast-podcast di YouTube itu tentang bangun kepercayaan diri. Karena kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Dan kalau udah terlalu lama kita mandek tidak percaya diri, itu akan sampai seterusnya itu tidak akan percaya diri. Jadi betul, semangat Rara, untuk belajar dan bertumbuh lebih baik.
2: Yep,
1: ya, betul. If not now then when, kalau bukan sekarang kapan lagi?
2: Iya. Dan sedikit dari aku ya, teman-teman Prado, bahwasanya kebanyakan itu tuh orang tuh nggak bisa ngebangun rasa percaya diri itu karena dia takut untuk memulai, dia takut untuk salah juga.
0: Ya.
2: Kalau kita takut salah ya, sebenarnya apa sih yang kita takutkan dari salah tuh? Pasti kita takut banget untuk jadi pusat perhatian orang ya. Tenang aja teman-teman Prado. Di era sekarang kita tuh paling kalau ngelakuin kesalahan besok udah dilupain, karena setiap orang setiap harinya ada ngelakuin kesalahan-kesalahan yang mungkin lebih besar daripada kita. Dan ingat ya, kita nggak begitu penting di kehidupan orang lain.
0: Iya, jadi chill aja. Sama satu lagi kak, kita nggak usah takut salah di hadapan manusia, karena sebenarnya kita tuh perlu takut salah di hadapan Tuhan.
2: Let's go. Oke, thank you banget buat Nover dan juga Devia ya. Kita tutup jam kos hari ini. Thank you.
0: Bye bye.
1: Dadah. See you next time, guys.
3: Kamu baru aja ikutin Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Sampai ketemu lagi di Jam Kos setiap malam pukul 20 cuma di Prodo FM.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

Dan teman Pro 2 masih bareng sama Sipit saja menemani teman Pro 2 di pukul 21 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita puterin kali ini ada requestan darinya. Mana tadi? Malam Kak, boleh request remuk Enggar Palho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Siap ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu boleh aja langsung gabungan barengan sama kita. Kita puterin dulu ada remuk dari yang Enggar Palho. Let's go.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya, mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kuningan memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Selamat malam buat teman Pro 2, masih barengan sama Aspi di Sleep Call juga, menemani teman Pro 2 yang lagi overthinking malam hari ini. Semoga tidurnya bisa segera ya, dapat ngantuk, bisa segera istirahat ya teman Pro 2. Jangan lama-lama overthinkingnya ya teman Pro 2. Ya namanya juga hidup ya, kalau enggak dijalanin ya dipikirin. Ya kadang terlalu banyak dipikirin enggak kita jalan-jalanin, tapi apapun yang kita udah jalanin udahlah lewat ya, jangan dipikirin lagi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Ralph Dobelli,

Saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi, terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialihbahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Selasa 12 Mei tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat di Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terima kasih, salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu 13 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Oh,

Hai, selamat pagi teman Pro2 yang ada di seluruh Indonesia dan Palangkaraya pastinya dong. Barang gue Ranap Tobi menemani kamu lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Hari ini Rabu 13 Mei tahun 2026 menemani kamu lagi dengan lagu-lagu asik ya, dan juga informasi menarik, salah satunya info Pro2 dan info cuaca. Oke, jam 9 jangan lewatkan, kita bakal ngobrol seru ya bareng teman-teman penyiar Pro2 FM lainnya. Oke, terus teman Pro2, nanti di jam 5 ada jazz musik ya, lagu-lagu up banget, terus ditambah sama yang namanya Beskat Religi ya, buat menambah iman dan takwa teman Pro2 anak muda Palangkaraya. Oke, selamat mendengarkan Sepada hari ini bareng aku Ranap Tobing.

Saudara tahu gak Indonesia masuk dalam fatherless generation? Fatherless itu bukan berarti hanya misalnya bapaknya meninggal atau cerai gitu. Tapi bapak-bapak yang juga ada di rumah gak? Ada, tapi tidak berfungsi. Ada gak di rumah? Tiap hari ketemu gak? Ketemu, tapi gak pernah bilang sayang. Tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah yang aktif, yang berperan. Dampaknya gede, dampaknya besar. Kesejahteraan psikologis, berpotensi ngalamin kecemasan, depresi, harga diri rendah, kesepian, dan lain-lain. Kesulitan membangun hubungan yang sehat, rasa aman emosional menurun. Krisis identitas, academic resilience dalam belajar, dalam sisi akademik, gampang nyerah. Tanpa anak yang tumbuh tanpa figur ayah cenderung memiliki tantangan dalam perkembangan moral dan keagamaan, membentuk identitas gender, orientasi nilai, pembentukan karakter. Makanya Pak, kalau punya anak perempuan, sering-sering bilang mengasihi dia, ajak ngedate berdua Pak. Supaya kenapa? Supaya dia gak norak kalau ketemu cowok yang hidungnya belang warna-warni, yang mukanya ganteng ternyata buaya. Dia gak norak kalau dirayu-rayu sama cowok kayak begitu. Karena papanya udah set standard. Begini ya cara papa memperlakukan kamu. Jadi jangan mau kalau ada cowok, ayo kita mulai dari nol. Di, gue gak nol sama bapak gue. Paham maksudnya ya? Begitupun dengan anak laki-laki. Supaya anak laki-laki tuh tahu gimana sih memperlakukan perempuan, gimana sih memperlakukan istri yang benar. Karena dia lihat papanya mengasihi mamanya. Anak laki-laki akan belajar bagaimana menghandle masalah, bagaimana to be resilient dalam masalah. Dia lihat dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.
1: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
2: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
1: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
2: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
1: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
2: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: the alive.
1: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
2: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
1: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
2: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
1: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

0: Enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia yang berada di bawah PSSI dan FIFA. Menurut Mikael, pergantian nama mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional. Ia juga menilai bahwa perubahan itu mendukung pengelolaan futsal yang lebih terorganisasi. Futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal bisa maju 2 tahun terakhir karena hubungan dengan PSSI, pemerintah, serta kerja keras banyak pihak, katanya. Info selanjutnya. Film Tumbal Proyek dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Film horor ini terbaru adalah produksi The Company yang mengangkat kisah menyeramkan mengenai ritual tumbal dalam pembangunan besar. Cerita film yang berpusat pada Yuda yang berusaha mengungkapkan penyebab kematian ayahnya di area pembangunan jembatan terpencil. Bersama ibu dan adiknya, Yuda kemudian menyusup ke perusahaan konstruksi demi mencari fakta sebenarnya mengenai proyek tersebut. Gangguan supranatural mulai muncul setelah beberapa pekerja konstruksi dikabarkan hilang secara misterius selama proses pembangunan berlangsung. Alur cerita film ini terinspirasi kepercayaan lama mengenai pengorbanan manusia demi memperlancar pembangunan infrastruktur tertentu. Demikian Info Pro 2.

Yo yo yo yo yo, selamat pagi, good morning teman Pro 2 Palangkaraya dan seluruh Indonesia. Gimana tidurnya semalam? Masih nempel sama bantal ya, mungkin pagi ini, atau udah pada siap tempur mengejar mimpi terbaik kamu? Balik lagi bareng aku Ranap Tobing di program Sepada, tempat kita bakal seru-seruan bareng selama beberapa jam ke depan. Buat kamu yang udah ada di jalan, hati-hati ya. Yang lagi sarapan juga, jangan lupa kopi atau tehnya diminum. Wah, kopinya diseruput pelan-pelan ya, biar gak kaget ntar. Aku bakal nemani kamu dengan deretan playlist yang asik banget ya, buat bikin mood kamu naik 1000% pagi ini. Lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara ya. Oke teman Pro 2, banyak juga info-info seru ya buat anak muda. Aku juga mau ingetin satu hal penting. Hari ini adalah hari Rabu, biasanya level stres udah mulai tipis-tipis muncul gitu kan ya. Please, mohon jangan lupa buat kamu untuk siap ya, segala apapun terjadi ya. Yang kemarin kamu lagi bahagia-bahagia, happy banget, tiba-tiba ada aja ya, ada aja sesuatu yang buat kamu pusing tujuh keliling. Tiba-tiba ada seseorang yang buat kamu jengkel, atau pacar kamu minta putus. Ya, aku gak tahu deh ya. Jadi jangan lupa buat tarik nafas dalam-dalam, terus buang. Ya. Oke, sukses apapun yang kamu kerjain hari ini. Semuanya, ini adalah hari dimana kamu bisa menuai sebuah kesuksesan. Jangan lupa sebelum bekerja, memulai aktivitas, berdoa dulu, sarapan pagi, dan mari selalu berpikir positif.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranaf Tobing menemani kamu di Spada. Single dari Iwan Fals, Noah, Niji, Geisha, dan teman-temannya. The Massive, ya, The Massive. Oke, okay. Teman Pro 2 yang udah olahraga, abis olahraga berkeringat dan kayaknya udah muncul rasa bahagia ya. Kayaknya memang begitu teman Pro 2. Kalau habis olahraga itu kan badan segar ya. Habis mandang suasana pagi kayaknya berpikir positif. Nambah lagi manfaat dari olahraga pagi itu, mood baik pasti datang menghampiri kamu. Ya, moodnya tuh wah enak banget ya. Nah, jadi banyak orang masih menganggap kalau jalan kaki itu adalah hal yang sepele. Nah, nyatanya jalan kaki walau 30 menit aja tuh udah bisa memberikan banyak manfaat loh ya bagi tubuh kita dan stamina kita. Aktivitas ini ternyata mampu membantu juga dengan yang namanya stres dan diabetes. Ya, ini dilakukan secara rutin setiap hari aja buat kamu anak-anak muda Palangkaraya. Wah, keren banget tuh ya. Bukan cuma kalangan orang tua aja nih ngelakuin yang namanya olahraga pagi dengan jalan kaki. Karena ini terkesan ringan ya dibanding olahraga lainnya seperti lari. Gak usah lari ya. Padahal apa ya, boleh dibilang aktivitasnya juga bisa memiliki efek yang kurang lebih banget setara dengan latihan fisik berat lainnya. Nah, jadi teman Pro 2, beberapa keuntungan lainnya yang bakal kamu dapatkan kalau rajin jalan kaki setiap pagi hari, dilansir ini dari berbagai sumber aku dapatin ya. Yang pertama, dapat menurunkan berat badan ya. Terus juga bikin badan lebih segar, dapat menjaga tulang tetap kuat, meningkatkan sistem kekebalan alami, oke, menjaga mood tetap stabil, jaga juga yang namanya, ini bisa mampu menurunkan risiko diabetes ya dengan jaga kadar gula darah. Yang terakhir, menurunkan risiko penyakit jantung. Bukan hanya kalangan orang tua aja ya, serangan jantung itu ada. Anak muda saat ini itu juga berpotensi. Jadi cukup berjalan kaki minimal 30 menit setiap hari, baik juga sekaligus ya ini apa ya, bisa dibagi menjadi beberapa sesi waktu yang singkat sebenarnya sih ya, tinggal kamu aja yang mengatur. Nah, kamu juga bisa berjalan kaki setelah makan. Kenapa? Agar kalori terbakar ya, dan tubuh terhindar dari resiko obesitas. Kayaknya tadi pagi ini kamu tiba-tiba mau olahraga aja ya kan ya. Karena dia sudah di ultimatum sama pacarnya, kamu harus menurunkan berat badan. Aku gak mau tahu. Kamu harus turun. Turun apanya? Kamu harus kurusan. Kalau enggak, aku putusin. Wah, ini nih bagus banget sebenarnya ya. Oke, yuk kita dengarkan lagu dari Atmos Kamelen. Tiba-tiba.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kamu sadar gak sih? Prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba.
2: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
1: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
2: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
2: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
2: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

Selamat pagi buat teman berdua yang selalu setia ya sama kekasihnya. Apapun itu yang terjadi, dia selalu melakukan kesalahan, tapi kamu selalu memaafkan sampai 1000 kali. Seperti lagu dari Ghea Indrawari yang barusan kamu dengerin di pagi ini. Oke teman berdua, kita bakal update dulu untuk info cuaca yang aku ambil dari situs bmkg.go.id. Kota Palangkaraya hari ini akan berpotensi turun hujan dengan suhu udara dari 24 sampai 33 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara 69 sampai 99% nih teman pro 2. Jadi buat kamu nih ya para pengendara motor, jangan lupa bawa jas hujan. Gak usah dipakai langsung ya dari rumah, enggak. Aku enggak suruh kamu pakai langsung, tapi cukup kamu bungkus ya, masukin di bawah jok motor atau digantung ya di gantungan motor ya. Daripada entar kamu kebasahan di tengah jalan ya, hujan datang setitik pun itu ya, kalau jarak tempuh kamu tuh jauh dari rumah ke tempat kamu berpergian, nah ini bisa bakal menyebabkan yang namanya pakaian kamu basah kuyup ya. Pelan-pelan kan tiba-tiba rintik-rintik hujan, terus dari hujan ringan jadi hujan deras. Ini namanya masih perakiraan ya kan ya. Nah memang lebih bagus tuh sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan. Tapi kalau ngomongin tentang cinta ya, sedia pacar baru dulu sebelum kamu diputusin. Ah, kayaknya ada aja yang bisa bilang gitu ya. Dan memang ini adalah cara terbaik yang ampuh untuk bisa cepat melupakan mantan. Wah, enggak ada ya. Aku enggak tahu sih. Tapi ada aja gitu ya yang kayaknya udah mulai coba-coba. Makanya tuh ada yang berani pacaran, tapi juga dia berani untuk pelan-pelan PDKT deket-deket sama seseorang. Iya, anggap aja cadangan nih kan ya, sebagai cadangan daripada terpusing kepala mikirin yang namanya putus ya kan. Udah deh, aku nyiapin cadangan itu agar lebih baik, bagus banget. Oke. Cuma bercanda aja ya, jangan serius. Tapi kayaknya sudah ada tadi gue bilang gitu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ramai juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
2: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
1: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
2: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
1: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih bareng aku Rana Tobing di Spada. Single dari Tadi dan Isyana Saraspati, Tunggu Aku, Tunggu Aku. Aku bakal jemput kamu pagi ini, sampai kemanapun aku selalu menemani kamu setia. Wah, yang lagi menunggu seseorang kayaknya ada rasa was-was, ada rasa bahagia, ada rasa cemas juga. Kapan sih dia jemput aku? Ini udah jam berapa coba? Kayaknya bikin emosi banget dia, selalu lambat terus ya. Kamu tahu gak sih yang, wah, oke deh, itu yang namanya repetan-repetan pagi-pagi. Jadi tetap semangat terus ya buat kamu. Sabar, ikhlas, ngejalaninya kalau pacar kamu tuh marahin kamu. Udah deh, gak apa-apa, karena sayangnya kamu sama dia, sesabar-sabarnya kamu, ya tetap ceria. Ya, ceria selalu dong ya, walaupun dimarahin sama ceweknya. Oke teman Pro 2, kita bakal update dulu informasi berikut ini tentang yang namanya hatavirus ya. Ini lagi rame dibahas sama anak-anak muda juga sih ya. Tapi kamu harus tahu ya teman Pro 2, bahwa Menteri Kesehatan kita Pak Budi Gunadi Sadikin ini memastikan varian hantavirus ini, kapal pesiar luar negeri, itu berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu, Kemenkes pun bergerak cepat melacak satu warga negara asing atau WNA kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Yang menurut Menkes, varian hantavirus yang muncul di luar negeri itu berbeda dengan yang ditemukan di negara kita. Jadi pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan mempercepat penanganan bila ditemukan sebuah kasus. Jadi Menkes Budi menjelaskan bahwa Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Oke, teman Pro 2, tentu kamu jangan was-was ya dari menyikapi informasi mengenai temuan varian hantavirus di Indonesia. Jadi kita sebagai anak muda ini diharapkan untuk tidak panik secara berlebih. Pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan terus memantau situasi dan menegaskan bahwa kondisi saat ini masih dalam kendali serta tetap aman. Jadi langkah-langkah bijak yang dapat kita lakukan bersama tuh adalah memahami sebuah fakta bahwa hantavirus itu umumnya ditularkan melalui tikus ya, baik melalui kotoran, urin maupun air liur. Jadi saat ini belum ada bukti penularan antar manusia untuk varian yang ditemukan di Indonesia. Juga jaga kebersihan lingkungan ya, karena kamu harus sering bersih-bersih, pastikan rumah dan lingkungan sekitar bebas dari yang namanya sarang tikus. Simpan makanan dengan aman, ini menggunakan wadah tertutup untuk menyimpan bahan makanan agar tidak tercemar. Oke, rutin mencuci tangan dengan sabun tentunya ya.